0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao memastikan stok pupuk bersubsidi tersedia di gudang. Petani yang sudah daftar dalam RDKK diminta segera menebus pupuk melalui pengecer resmi wilayah masing-masing. Dinas Pertanian menghimbau petani sondet tunda penebusan pupuk bersubsidi sampai mendekati akhir tahun. Selain itu, penebusan lebih awal bisa menghindari penumpukan permintaan pupuk pada penghujung tahun. Petani juga bukan hanya penghasil pangan, tapi juga menjadi pahlawan pangan bagi daerah. Pindah ke informasi berikut, Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi pengendalian populasi hewan pembawa rabies melalui sterilisasi dan vaksinasi untuk menekan resiko penyebaran rabies di daerah tersebut. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Undana Kristina Oli Lada, mengatakan pengendalian populasi hewan pembawa rabies perlu dilakukan bersama vaksinasi dan edukasi masyarakat supaya pencegahan rabies bisa berjalan lebih efektif. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kami. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 7, 8, 9.
1: Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi memang topik tentangku ini kalau tersebut

Dan kalau Anda telusuri alur

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

Bapak-mama, bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Boga Kele, Biatabang, dan Abang Bol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, mengujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunung. Mata air di pinggiran pantai Botak masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimuli
Maka kelima orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku mendarat di pantai desa Aimuli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabe. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

mereka pria maju. Maka daun menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang laki-lakinya, laki-laki baginya. Bagian akhir dari ayat ini berkata, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat.

0: Ini juga adalah garis keturunan dari
1: kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

0: Danau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Belen yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka, yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua, Jukin dan Udis berpapasan.
1: Sama-sama baca 2-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
2: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
3: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, no?
2: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
3: Hei, no, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, kak. Itu bahaya.
2: Tidak apa-apa. Tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, kak.
0: Udis meneguk tuak.
3: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
2: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
1: Ada tafsiran yang mengatakan.
0: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
3: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, no.
2: Iya, Owa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
3: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
2: Baik, Owa. Hati-hati di jalan.
3: Iya, no.
1: Kejadian 6 ayat 2 itu perkawinan anak-anak Allah.
0: Selepas kepergian Udis, Jukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
2: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis teh marah dengan saya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan pohon tua.
0: Pertemuan Udis dan Jukin diamati oleh muda-mudi kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku yang juga orang tua Udis.
1: Dan pneuma itu, saudara-saudara, tidak berjenis kelamin.
4: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pertanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udis sekarang disekap orang tuanya.
0: Pada suatu hari, gadis cita manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Jukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Jukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.

0: Hei Nuh, Nui, engkau sudah lama tunggu kah?
1: Ya Wah, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
0: Oh iya betul Nuh, saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
1: Wah, saya sangat mencintai engkau Kak Owa. Kalau boleh izinkan saya melamar engkau.
0: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat kita sangat berbeda kedudukan.
1: Bagaimana kalau kita lari saja?
0: Aduh no, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
1: Terima kasih Owa, nanti kita pikirkan.
2: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. Melihat Jukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
3: Itu seperti Udis dan Juki nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
2: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Jukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
4: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat harus dicegah.
2: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Jukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Jukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Jukin yang bidang itu.
0: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
2: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Jukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Jukin mau membawa Udis ke seberang.
5: Kepung mereka! Jangan biarkan mereka lolos!
2: Kebetulan, laki-laki sekampung

0: sudah mata gelap.
1: Anak kurang ajar, tidak tahu adat. Beraninya engkau membawa anak saya. Panah!
0: Panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udis dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin Te sudah merambah sampai ke pinggir.
3: Kita Le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
2: Oh iya, Oa, begena Kak dengan orang tua Jukin?
4: Ha-ha, Oa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka Le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
5: Oh, begitu Kak Owa. Kesatuan adat Le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku Le tidak boleh dipakai oleh mereka.
0: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Hei, Oa, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Wih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper. Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
3: Iya, Oa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil nirannya?
4: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Juki. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
3: Iya, Oa, kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Betul, Oa. Karena keputusan adat, Le, tidak bisa diubah oleh siapapun.
5: Iya, Oa, adat istiadat sangat penting dalam kehidupan kita, Kak.

Demikian legenda Danau Asmara mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia SMP Negeri 16 Kota Kupang.

Koidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik koidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Koidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Koidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik koidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami bodango, kami bodangongo ngangi rupu-rupu, go tuka atebi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya, yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara itu, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya, musik koidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958, musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya, seperti sowito, tobo, koipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik koidoa.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT serta Akademi Muda Ekspor menyelenggarakan Weekend UMKM Ekspor 2026 bertema berdaya saing siap mendunia pada 14 hingga 15 September. Kegiatan ini dibuka di ruang Nembrala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT dan diikuti oleh 50 UMKM hasil kurasi dari 98 pendaftar untuk memperkuat kapasitas usaha, daya saing produk, dan kesiapan menjangkau pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Zetsoni Libing turut menekankan pentingnya sinergi untuk memperluas akses pasar produk unggulan daerah. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan kemanusiaan dan hibah daerah. Pemerintah memastikan penerimaan hingga penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemprov NTT menyebut penguasaan terhadap pengelolaan anggaran dilakukan melalui aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran kemanusiaan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: diriku. Tapi tidak
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini sampai di pukul 10 ada obrolan akamsi. Dan obrolan akamsi di pagi hari ini kita akan bawa mengenai intervensi dinas sosial terhadap pengembangan potensi kaum difabel. Ya, seperti yang kita tahu, kaum difabel ini adalah kaum yang rentan begitu ya. Namun mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan non difabel. Dan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang, Beta juga sudah kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada Bapak Insinyur Christian Taklau yang merupakan kepala bidang ya rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bapak.
3: Ya, selamat pagi Bu Yanti, selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa hadir dalam kesempatan ini untuk berkomunikasi terkait dengan produk layanan di dinas sosial, khususnya berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
2: Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Kupang, Bapak.
3: Sama-sama.
2: Iya, kalau mau dibilang, ini orang bilang bahwa dinas sosial ini adalah salah satu dinas yang paling rempong kerjanya, ya. Paling repot kerjanya, urus ini, urus itu, apa-apa sedikit pasti orang pikiran langsung ke dinas sosial, ya. Masalah difabel, masalah sosial kemasyarakatan, pasti ingatnya dinas sosial. Seperti itu ya, yeah. Tapi kali ini kita akan ngomong dulu mengenai pengembangan potensi dari penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini, khusus untuk Kota Kupang ini.
3: Terima kasih Bu Yanti, para pendengar semua yang saya hormati, kasihi. Dinas Sosial Kota Kupang secara fungsi melaksanakan urusan sosial pelayanan dasar untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. PPKS istilahnya, nomenklaturnya, ada 26 komponen dan penyandang disabilitas salah satu di dalamnya. Dinas Sosial Kota Kupang sesuai dengan tupoksinya atau tusinya melaksanakan dua program yang melekat atau beririsan dengan intervensi berkaitan dengan pemberdayaan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yaitu ada program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan juga program perlindungan dan jaminan sosial. Dia ada di dalam komponen kesejahteraan sosial dari program PKH. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kami laksanakan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas.
2: Oke, berarti ini dibagi-bagi begitu ya, untuk penyandang disabilitas yang misalnya yang lansia dan yang dibagi per umur begitu ya, untuk pelatihannya ini sendiri atau program-programnya ini.
3: Sebenarnya kalau kita lihat dari masing-masing mereka kan sama dengan warga negara yang lain, punya hak yang sama. Jadi mereka hanya orang-orang yang dalam situasi punya hambatan berkaitan dengan akses pemenuhan layanan dasar untuk kebutuhan mereka dan juga pengembangan potensi diri mereka. Tetapi perlakuannya sama, hanya dibedakan kalau penyandang disabilitas itu dia sedikit spesifik karena masing-masing punya ragam disabilitas sendiri atau jenis. Sehingga kalau mau intervensi juga dalam khususnya berkaitan dengan pengembangan untuk kemandirian, mesti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang punya disabilitas fisik tentu nanti pengembangannya beda lagi dengan ragam disabilitas yang lain. Begitu Ibu Yanti.
2: Oke, baik. Tapi untuk sejauh ini sudah berapa berapa banyak nih teman-teman difabel begitu ya yang mendapatkan intervensi ini dari Dinas Sosial Kota Bogor.
3: Jadi, ya. Baik, saya mungkin sedikit bicara terkait dengan tusinya Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kewenangan itu melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar di luar lembaga. Artinya mereka-mereka kalau dalam percakapan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas, maka mereka yang ada di tengah keluarga atau terlantar, tidak ada yang mengurus dan seterusnya itu. Nah, ada 12 komponen layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana upaya untuk memenuhi hak mereka. Ada dari penyediaan permakanan, alat bantu, kemudian layanan data dan pengaduan, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial, penguatan keluarga, bimbingan psikososial untuk pemulihan relasi dengan keluarga, sampai pada di ujungnya dari 12 di ujungnya adalah reunifikasi. Kalau misalnya mereka terlantar karena ada keterpisahan dengan keluarga inti, maka kita lakukan reunifikasi, pengembalian kepada keluarga. Ini proses-proses yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai urusan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini melalui Dinas Sosial untuk pemberdayaan, untuk pemenuhan kebutuhan atau intervensi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan adalah penyediaan permakanan. Itu tiap tahun kami lakukan. Tahun ini kami lakukan dalam dua bentuk, untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang kepada 200 orang dengan satu orang per bulan itu 150.000, jadi satu tahun 1.800.000. Kemudian alat bantu untuk 93 orang. Ini yang Dinas Sosial. Tapi Dinas Sosial tidak bekerja sendiri karena secara fungsi dia terikat dengan lembaga lain yang apa namanya, dalam hal ini yang perwakilan Kementerian Sosial yang ada di daerah, khususnya Sentra Evata, mungkin Ibu yang yeah. tahu, mereka juga melakukan intervensi berkaitan dengan pemenuhan hak daripada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan itu mereka ini. Okay. Begitu, Bu. Jadi itu yang kami lakukan, dan dalam kolaborasi dengan yang secara fungsi kita sama, kita lakukan upaya bersama untuk menolong teman-teman penyandang disabilitas.
2: Oke, okay. Ya. Berarti ini ada juga kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya penyandang disabilitas yang belum terdaftar, apakah harus mendaftar diri dulu untuk bisa mendapatkan intervensi dari Dinas Sosial atau seperti apa?
3: Oh iya, jadi memang Dinas Sosial kalau kita dari namanya saja kita sudah bisa kenal urusannya, iya. Dan siapa-siapa yang ada dalam urusan itu pasti kita sudah tahu. Iya. Nah, ada syarat untuk bisa dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini yang secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena itu semua yang apa namanya, yang mau untuk mengakses layanan pemenuhan kebutuhan itu dia harus terdaftar di sana. Kita sekarang ini punya semacam gerai untuk melaksanakan pelayanan untuk pendaftaran DTKS itu ada di Badan Dinas Pelayanan Terpadu, Mall Pelayanan Publik. Kemudian di kelurahan itu ada operator 6NG yang bisa membantu dalam melaksanakan pendataan. Jadi mereka harusin. Lalu di rehabilitasi sosial sendiri kami ada punya 21 tenaga pendamping yang SDM yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu layanan, salah satunya berkaitan juga dengan pemenuhan data itu. Jadi mereka menjangkau, kemudian kebutuhan-kebutuhan data dari penyandang disabilitas itu mereka mengakses, membantu untuk kemudian mendaftar. Di bidang sendiri kami ada punya operator, operator 6NG 1 yang disiapkan. Jadi setiap saat kalau sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS kemudian pengusulan itu ada di dinas itu ada, Bu. Itu dalam rangka untuk apa namanya memberikan kemudahan berkaitan dengan layanan, karena data menjadi pintu masuk penting dan DTKS menjadi satu-satunya apa namanya, pintu untuk bisa dapat mengakses layanan lain.
2: Okay.
3: Ya, kurang lebih seperti itu.
2: Baik, berarti ya, yang sudah masuk di data ini baru ada intervensi dari Dinas Sosial ya, untuk memberikan pelatihan atau ya, apapun itu ya.
3: Mestinya begitu, Ibu, karena kita apa namanya bekerja, mohon maaf, dengan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi. Jadi kita terikat dengan aturan itu. Kalau
2: okay,
3: mungkin dengan lembaga swasta lain lagi, karena kami juga dengan lembaga swasta yang punya kepedulian terkait dengan apa namanya pemberdayaan penyandang disabilitas, mereka juga memberi diri dalam kebersamaan dengan Dinas Sosial atau dengan pemerintah untuk apa namanya menjangkau kebutuhan-kebutuhan atau hak daripada penyandang disabilitas.
2: Oke. Okay. Yeah. Dari data yang ada ini, yeah, untuk teman-teman penyandang difabel di Kota Kupang yang mendapatkan intervensi ini, apakah datanya itu berubah setiap tahunnya seperti itu? Ada yeah, penambahan atau yeah, mungkin ada pengurangan begitu yeah, seperti apa?
3: Jadi potensi itu ada, Bu. Contoh, ada orang tua yang kemudian faktor sakitnya kemudian menjadi penyandang disabilitas. Yeah. Itu kemudian mungkin dalam perjalanan mereka dua kemungkinan. Mohon maaf, misalnya meninggal ataukah dibawa keluarga ke tempat lain keluar dari Kota Kupang. Bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk anak itu juga dia berpotensi untuk bisa jadi penyandang disabilitas. Kadang anak itu dia lahir normal, hmm, kemudian ada penyakit tertentu yang salah penanganan, kemudian dia ini. Contoh mungkin bahasa Kupang orang katakan apa namanya hela, kemudian
2: step, ya,
3: step, kemudian yeah, salah penanganan, hmm, anak ini. Ada di, saya pernah turun di daerah Batu Plat, hmm, itu anak-anak masih bayi, hanya kemudian lahir normal, saya cerita dengan orang tuanya, lahir normal, tapi kemudian karena sakit lalu salah urus, responnya mungkin terlambat dan seterusnya, akhirnya dia jadi dan langsung penyandang disabilitas berat, karena tingkat apa namanya tingkat keparahan itu sudah tinggi. Jadi di kami itu ada istilahnya penyandang disabilitas berat, itu orang-orang yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Jadi selain karena faktor usia, kemudian juga karena faktor ragam disabilitasnya, tingkat keparahannya itu dia yang itu yang kemudian membuat dia masuk dalam klaster atau kategori berat itu. Begitu. Nah, untuk izin untuk yang berat ini yang dari kota memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang. Jadi yang tadi saya sebut per bulan 150.000 dan ini satu tahun itu 1.800.000. Tahun ini kami sementara berproses dengan di internal kami untuk apa namanya membayar, meneruskan bantuan itu kepada penerima manfaat. Karena dia tidak bisa dibayar tunai, harus lewat rekening bank. Jadi kita harus berkoordinasi dengan bank NTT sebagai bank penyalur. Itu Ibu Yanti.
2: Baik, baik. Berarti datanya fluktuatif ya?
3: Iya, memang dia potensi untuk naik turun.
2: Iya.
3: Penambahan itu, penambahan potensi itu ada. Yang dua hal tadi saya bilang, misalnya kemudian dalam perjalanan dia jadi sakit, tingkat ketergantungan, misalnya ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal. Seperti saya, sebenarnya saya ini masuk dalam penyandang disabilitas, Bu, karena saya perlu alat bantu kacamata untuk bisa dapat membaca ataukah apa namanya melihat sesuatu objek. Begitu. Jadi disabilitas tidak saja kita lihat, mohon maaf, misalnya bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seperti stroke, begitu, tidak saja, tapi dia kalau sudah bergantung kepada alat bantu berarti dia disabilitas.
2: Okay, yeah, baik. Yeah. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan ya dari teman-teman difabel atau penyandang disabilitas ini yang paling banyak gitu ya, yang membutuhkan intervensi dari Dinas Sosial itu apa?
3: Yeah. Jadi sebenarnya dia berjalan secara apa namanya simultan. Jadi ada di bagian mana siapa tangani, ada di bagian mana siapa lagi bagian untuk yang mana lagi tangani. Jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai dengan tugas tugas dan kewenangan itu, kami melakukan untuk pemulihan, kembalikan kepada keluarga. Nanti untuk pemberdayaannya itu sebenarnya ada pemberdayaan untuk pengembangan diri kepada kemandirian itu dalam lembaga. Jadi ada menyiapkan pelatihan dan seterusnya. Nah, Tapi apakah Dinas Sosial Kabupaten Kota tidak melaksanakan itu? Jadi kami melaksanakan dalam bentuk yang bisa kami lakukan. Okay. Tadi saya sebut layanan data dan pengaduan. Kami menjangkau, kemudian mendata, kemudian menghubungkan kepada lembaga pendidikan atau kesehatan. Kami beberapa waktu lalu ada memberikan rekomendasi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk masuk pada sekolah umum dengan jalur afirmasi. Okay. Jadi itu ada di sana kekuatan kita. Kemudian kami juga menghubungkan berdasarkan data yang ada terkait dengan pemberdayaan itu. Misalnya ke sentra-sentra itu tahun lalu ada sekitar 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan di sana. Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RISE dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Okay. Begitu, Bu. Jadi Dinas Sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu. Okay. Dalam hal ini penyandang disabilitas.
2: Dan sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman penyandang disabilitas ini terhadap intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial
3: ini? Ya, dukungan mereka, kita bekerja bersama, Bu. Jadi dukungan mereka antara lain dalam bentuk data dari komunitas, kan mereka ada juga yang punya perkumpulan, tapi ada juga yang di luar komunitas itu melalui teman-teman pendamping kami menjangkau. Dan sejauh ini yang kemarin 20 orang yang tadi saya sebut di sentra itu, mereka antusias untuk mengikuti, meskipun yang kita tahu bersama mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada ketemu teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa melihat bagaimana besarnya hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ada yang mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi semangatnya itu tetap ada. Saya sendiri yang waktu dengan sentra itu, saya yang bersama dengan teman-teman dari dinas kami mengantar para peserta ke sana. Kemudian waktu setelah kembali mereka pulang sendiri karena ada fasilitas yang disediakan oleh sentra itu. Jadi mereka antusias sekali. Bahkan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuan bersama di mana yang diselenggarakan oleh pihak lain, ketika mereka diundang kami juga hadir. Misalnya dengan seperti baru-baru dengan UNICEF, Child Fund, itu kita sama-sama untuk membicarakan terkait dengan partisipasi mereka di dalam menghubungkan kebutuhan mereka dengan para pihak yang bisa menolong mereka di dalam memberdayakan dan juga pemenuhan hak-hak mereka.
2: Oke, okay. Berarti Dinas Sosial sendiri melibatkan para penyandang disabilitas ini dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yeah. Ya?
3: Jadi sebenarnya dari keterlibatan mereka dengan, kalau Dinas Sosial saya bicara, Dinas Sosial itu kami terikat di dalam dia punya siklus perencanaan di pemerintah. Kita ada di sana, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan lembaga yang non-pemerintah. Ada siklus perencanaan itu yang dimulai dari kelurahan, kecamatan, sampai ke kota. Nah, mereka ada di, lebih banyak teman-teman ada di kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Kemudian kalau di tingkat kota juga, biasanya mereka juga diundang untuk ada partisipasi dalam rangka pemenuhan ini kebutuhan mereka dari aspek pemerintahnya dalam penyusunan program. Jadi mereka dikatakanlah ditinggalkan atau
2: tidak merasa sendiri ya.
3: Lalu yang saya tambahkan, Bu, khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas yang program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota, itu dia sifatnya berkelanjutan. Okay. Jadi kalau dia terima hari ini, bulan atau tahun ini, berarti dia menjadi prioritas untuk penerimaan tahun berikutnya, untuk bantuan yang sama. Karena yang jadi pertimbangan adalah faktor hambatannya. Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga mereka ini. apa namanya, sifatnya bantuan berkelanjutan untuk mereka. Jadi kemarin itu 200, tahun ini 200. Saya dan pemerintah kota serius memberi perhatian terhadap apa namanya, layanan kepada mereka. Saya sampaikan bahwa tahun 2020 meskipun kita ada dalam COVID, mungkin secara kebijakan dari pemerintah pusat itu ada refokus yang berkaitan anggaran, tetapi di pemerintah kota, saya tidak sebut wali kota saat itu karena takut nanti salah ya Bu ya, tetap memegang untuk bahwa untuk bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas uangnya tidak direfokus. Itu komitmen. Jadi bantuan sosial khusus untuk penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dianggarkan di dinas sosial itu tidak direfokus.
2: Waduh, ini patut diberikan apresiasi kalau begitu ya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyung dan juga Kakak Nona boleh ya berpartisipasi di dalam obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini di 0380833499 atau boleh ya di 0811382010043. Ketong Bapak Mama mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari kaum difabel. Ketong akan kembali setelah yang satu.

0: Radio Indonesia hadir kembali. Daftarkan diri kamu dan jadilah bintang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 14 September sampai 17 Oktober 2024. Persyaratan, umur 16 sampai 25 tahun per 1 November 2024. Memiliki identitas diri, KTP, SIM atau kartu pelajar. Memiliki akun RRI Digital, bisa di-download di Play Store dan App Store. Link pendaftaran dapat dilihat di RRI Digital. Nama akun di RRI Digital wajib menyertakan asal satker. Belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Peserta wajib mengupload 1 video wajib ke RRI Digital dengan menyanyikan lagu. Dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra.
1: Terjadi lagi tu kesekian kali.
0: Dan peserta putri menyanyikan lagu Pernah Berjuang Maria Budesa. Video yang diupload asli tanpa editan dengan ukuran maksimal 200 MB. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun RRI Kupang atau menghubungi Fongki 0852-5303-5861, Alvin 0812-3955-6809. Pemenang dari kategori pria dan wanita akan dikirim untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada awal November 2024 di Surabaya. Lagu pilihan kategori pria, Roni Parulian, Angin Rindu. Fabio Aser, Tanpa Rasa Bersalah.
2: Cinta ini kan selamanya.
0: Bilal Indrajaya, Niscaya.
3: Bila rindus meninggalkan usaha.
0: Lagu pilihan kategori wanita, Liodra, Terlalu Cinta. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Salwa Salsabil, Bunga Hati. Segera daftarkan diri Anda dan jadilah Bintang Radio Indonesia selanjutnya.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
5: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ketemu masih di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari teman-teman difabel. Ini sudah banyak yang ketemu bicarakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona boleh ya disampaikan di 0380-833-499. Kemudian SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Ya, okay. Sambil menunggu, kita ngomong lagi ya dengan Bapak Chris dari Dinas Sosial Kota Kupang ini, Bapak. Nah, sejauh ini nih, Bapak, seperti apa nih efektivitas dari apa yang sudah dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya kepada teman-teman difabel ini?
6: Jadi baik, Ibu. Ada satu pola penanganan atau bentuk intervensi yang dilakukan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita peristilahan lalu itu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatanlah harus melalui sebuah tahap asesmen menjadi penilaian terhadap kebutuhan sehingga apa yang nanti diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang terima. Jadi tidak hanya kasih saja begitu atau memberi saja, tetapi sudah dilakukan tahap penilaian awal terhadap kebutuhan mereka. Jadi dari mereka misalnya punya kebutuhan nanti hasil penilaian itu mereka membutuhkan alat bantu A. Ketika kita usul untuk pengadaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nilai efektivitasnya ada di sana. Bahwa tahapannya melalui tahapan assessment yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan teman-teman pendamping rehabilitasi sosial yang adalah orang-orang hebat yang merupakan SDM yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di daerah, khususnya di Dinas Sosial Kota, untuk membantu dalam rangka layanan rehabilitasi sosial khusus untuk para penyandang disabilitas. Begitu.
5: Berarti ya, ada apa namanya pekerja-pekerja sosial yang khusus ya, turun ke lapangan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang difabel ini. Untuk Dinas Kota Kupang sendiri ada berapa banyak?
6: Kalau saya saat ini tercatat 21 orang. Jadi di dalamnya ada pekerja sosial yang mereka punya tugas itu khusus penanganan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, apakah dia anak pelaku, anak saksi ataupun anak korban. Tetapi mereka juga melaksanakan layanan lain di bidang rehabilitasi sosial. Misalnya penjangkauan atau identifikasi terhadap orang terlantar, kemudian lansia, disabilitas, dan lainnya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang lain. Karena di rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Di sana sebenarnya ada tiga klaster utama. Jadi ada klaster anak, klaster disabilitas, dan juga klaster lansia. Tetapi ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan di pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Direktorat Rehabilitasi, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, bahwa layanan rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Jadi orang yang pendamping yang dulunya sebelum pengaturan ini dia hanya urus tentang anak, sekarang dia juga harus tahu tentang lansia, dia harus tahu juga disabilitas dan lain sebagainya. Ada juga NAPSA. Jadi sekarang mereka sifatnya multi layanan, dan jumlah di saya itu sekarang 21 orang itu. Ya, orang-orang hebat semua, Bu.
5: Oke, ini turun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
6: Ya, mereka ada yang ini bagi tugas sebelumnya sudah ada tugas yang mereka pilah masing-masing, mereka berjalan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian di tempat lain atau ada kebutuhan di tempat lain, mereka juga ini, mereka juga terlibat. Jadi sifatnya multi layanan. Contoh kemarin, Bu, ini yang baru saja hari ini, hari Senin ya, hari Jumat itu kami penanganan satu jenazah tidak dikenal, orang terlantar kami tangani, kemudian rujuk ke RSUP Benboy, kemudian meninggal. Itu kami bersama-sama. Jadi teman-teman Peksos yang tadi saya sebut, mereka hanya urus tentang anak, mereka juga ada sama-sama. Yang pendamping yang lain juga kami terlibat sama-sama dengan teman-teman di Dinas Sosial, yang secara struktur mereka ada sebagai pegawai organik di Dinas Sosial. Jadi itu bagian dari keterlibatan mereka. Makanya saya sebut orang-orang hebat, saya bangga ada bersama dengan teman-teman pendamping sosial, termasuk di dalamnya pekerja sosial.
5: Oke. Okay. Ya, tadi kan kita juga sudah sempat Bapak sudah sempat menyinggung tentang keterlibatan dari komunitas-komunitas komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Kupang ini. Nah, sejauh ini seperti apa nih keterlibatan mereka untuk memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk melakukan intervensi terhadap teman-teman penyandang disabilitas?
6: Ya, baik, Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab dari dua hal. Pertama, kalau misalnya ada di antara mereka yang katakanlah punya data baru belum terdata, biasa mereka menghubungkan dengan teman-teman pendamping di lapangan untuk lakukan itu. Begitu juga tentang pemberdayaan dalam hal komunitas mereka. Biasa kalau ada rencana atau program kegiatan berkaitan dengan pengembangan itu, kami menghubungkan dengan mereka. Ya, jadi mereka menghubungkan dengan mereka yang sebagai pengurus dalam komunitas itu untuk ini. Nah, bukan kemarin yang waktu dekat ini, tapi dalam kegiatan pelatihan untuk juru bahasa isyarat itu, kami sama-sama dengan ada teman staff dari kantor yang mengikuti kegiatan itu sama-sama dengan komunitas. Jadi mereka terlibat, diberi ruang untuk berkaitan dengan aspirasi mereka, apakah pemenuhan hak yang saya sebut hak dasar mereka untuk pelayanan pemenuhan alat bantu, makan minum, layanan data dan pengaduan, tapi juga untuk pemberdayaan di dalam lembaga yang disebut keterampilan hidup untuk menuju pada kemandirian itu.
5: Itu juga intervensi dari dinas sosial ya?
6: Dinas sosial intervensi dalam bentuk tidak langsung, Bu. Okay. Kita menghubungkan karena memang kita tidak ini, tetapi dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan itu, apa namanya, biasa dengan kita. Mereka berkomunikasi dengan kita dan kita menghubungkan itu.
5: Okay.
6: Seperti yang nanti dalam, kalau tidak ada kendala, dalam tahun ini ada 210 dari LSM namanya RISE dari Jakarta, sudah komunikasi dengan saya beberapa waktu, sudah lakukan Zoom meeting juga dengan para pegawai kami juga, pendamping kami juga sudah mengirimkan data dan mereka sudah memfilter dan mendapatkan 210 itu sebagai calon peserta dalam pelatihan kewirausahaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan beberapa tahun lalu, yang tahun 2020 pas COVID itu, ada LSM, Human Inclusion, mereka memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kaitan dengan penanganan COVID itu. Mereka memberikan alat bantu, kemudian BLT, kemudian APD juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ruang itu terbuka. Saya bilang tadi bahwa dinas sosial welcome sekali dengan keterlibatan para pihak, karena memang tidak, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, Bu. Kalau berkaitan dengan penyandang disabilitas perlu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari lembaga dan juga dukungan dari masyarakat, sehingga pekerjaan ini bisa berhasil bersama.
5: Iya, iya. Oke, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai intervensi dinas sosial ke keluarga-keluarga ya, penyandang difabel ini. Seperti apa nih jenis dukungan yang diberikan untuk mendukung ya, mendukung pengembangan mereka?
6: Iya. Jadi yang mau dibuat ini adalah pelatihan wirausaha yang tadi saya sebut. Itu juga sasarannya kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Kemudian di kami itu ada dua kegiatan yang wajib kita lakukan adalah bimbingan sosial, penguatan keluarga. Jadi ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas. Untuk memulihkan mereka, kami membuat sebuah rancang kegiatan untuk bagaimana membangun rasa percaya diri mereka, untuk mereka tetap setia di dalam sebuah panggilan untuk menolong atau memperhatikan ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Karena mohon maaf Ibu, saya kira ada satu hal yang patut dimengerti oleh keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya sangat bergantung kepada orang di sekitar mereka, terutama keluarga. Dan kalau tingkat ragam disabilitas itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang di sekitar mereka itu lebih, maka tentu ada saat-saat di mana mereka merasa kejenuhan.
5: Iya, betul.
6: Mungkin bahasaku tiap hari bertanya perhatikan dia terus saja akhirnya. Nah, dalam situasi kejenuhan mesti ada sentuhan untuk bagaimana mereka disegarkan kembali sehingga tetap fokus pada panggilan dan pengorbanan yang harus mereka berikan. Itu yang bimbingan sosial penguatan keluarga. Lalu kepada para penyandang sendiri itu, Bu, ada namanya bimbingan sosial, termasuk juga terhadap anak yang lain, komponen PPKS anak. Yang tadi saya sebut ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia pelaku, korban, ataupun saksi. Kemudian anak korban tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual. Mereka dipulihkan rasa percaya dirinya sehingga, mungkin waktu mereka alami itu ada trauma, mereka bisa, trauma healing, bisa dipulihkan. Itu cara-cara yang pendekatan kepada keluar, termasuk juga reunifikasi, pengembalian kepada keluarga, penelusuran keluarga, dan seterusnya.
5: Tapi ini tetap melibatkan pihak ketiga juga atau sepenuhnya?
6: Karena begini Bu, kami punya, khususnya untuk narasumber kan ya. Itu mesti butuh orang-orang yang ya, punya spesifikasi ya.
5: Gitu kan, ya.
6: Itu kegiatannya jalan, kami mesti apa namanya mengajak keterlibatan pihak lain, tidak dinas sosial sendiri tidak.
5: Okay. Nah, sejauh ini tantangan ya, tantangan yang dihadapi ini seperti apa ini?
6: Saya kira begini, kalau orang kerja di dinas sosial melihat pekerjaan itu hendaknya diterima sebagai panggilan. Tantangan pasti ada. Kalau terima sebagai panggilan, maka mungkin dengan sendirinya akan berusaha untuk meletakkan tantangan itu di belakang, tetapi motivasinya yang di depan. Nah, karena hari ini saya ditanya tentang tantangan, saya mau sampaikan dua hal saja sebagai tantangan. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu ragamnya masing-masing. Iya, ada fisik dan seterusnya. Sehingga pola pendekatan kepada mereka harus juga dia spesifik. Tidak bisa kita samaratakan. Contoh untuk yang komunitas tuli, yang penyandang yang tuli, itu mereka punya pendekatannya beda dengan yang fisik. Nah, ini tantangan. Nah, di sisi lain, ya sampai dengan saat ini dinas sosial itu belum ada semacam tenaga yang disediakan di daerah berkaitan dengan untuk menolong. Tetapi kota ini saya kira banyak orang dan banyak komunitas yang terlibat mau bantu. Jadi menurut saya itu tidak menjadi utama. Tetapi yang utama adalah kita harus menyadari bahwa mereka ini orang-orang memiliki hambatan, dan hambatannya itu spesifik untuk masing-masing ragamnya. Jadi ada ragam A, B, C dan seterusnya sesuai dengan tingkat disabilitas. Nah, kemudian yang itu tantangan. Tetapi yang lebih saya harapkan adalah tetap keluarga yang punya anggota memiliki hambatan dalam kaitan dengan keberfungsian sosial, dalam hal ini anggota tubuhnya, mesti menerima dia, merangkul mereka sehingga mereka merasa nyaman di rumah. Karena kalau tidak, mereka akan menjadi orang terlantar di jalan, kan kasihan.
5: Iya. Ini juga menyangkut stigma kepada mereka ya. Kalau keluarga tidak mendukung ya dengan segala stigma yang dilekatkan, mungkin mereka akan jadi merasa jatuh seperti itu. Oke. Nah, untuk ke depan ini ada rencana apa lagi nih dari Dinas Sosial Kota Kupang untuk tetap memberikan intervensi ya sebagai sebuah panggilan tentu saja kepada teman-teman penyandang disabilitas.
6: Jadi seperti saya gambarkan di awal terkait dengan TUSI kita, kita akan tetap berjalan sesuai dengan TUSI sambil membuka diri untuk ruang memberi peran kepada lembaga di luar pemerintah. Kemudian kita memperbaiki data supaya validitas data itu menjadi baik. Dan tentu yang belum ada dapat bantuan intervensi dari pemerintah pusat itu kita upayakan untuk di daerah mereka bisa dapat bantuan itu. Sehingga harapan kami semua bisa terlayani. Jadi kami tetap masih dalam ritme kerja seperti itu. Dan kemarin di secara internal sudah bicara berkaitan dengan 2025 apa yang harus kita lakukan. Dan kita ini karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu dia urusan wajib di dinas sosial. Jadi kita tidak bisa meninggalkan urusan itu. Biar kita tetap dalam ritme itu. Dan syukur bahwa komitmen pemerintah kota kuat untuk itu. Tadi saya sudah gambarkan di awal bagaimana 2020 itu dalam masa sulit. Tetap
7: narkotika bukan cuma bisa,
6: tetapi tetap memperhatikan pelayanan kepada
7: orang
6: terus sampai dengan hari tahun ini saja. Pemerintah Kota Kupang itu mengalokasikan dana kurang lebih 700 juta untuk beberapa layanan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas, tentu juga terhadap untuk tadi saya sebut penyandang disabilitas berat itu saja ada 360 juta. di luar alat bantu yang kurang lebih ada 100 juta. Belum lagi permakanan untuk 50 orang. Mungkin masing-masing kita bisa menilai kecil, besar, tetapi saya kira yang penting adalah komitmen. Dan kita sementara tidak sementara mengukur besar atau kecil seperti ada sebuah wadah yang kita mau isi di dalam lalu berpikir bahwa ini hanya sedikit atau banyak. Ya, tetapi komitmen. Apa artinya kita isi hari ini besar tetapi besok tidak ada lagi. Tetapi lebih baik kita ada di dalam darap langkah dan komitmen yang sama untuk mewujudkan tanggung jawab itu. Saya kira itu lebih penting.
5: Wah, ini luar biasa ini ya. Apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Nah, yang terakhir ini catatan penting dari apa yang menjadi ketong punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Apa yang mau Bapak sampaikan?
6: Ya, saya dari dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Dinas Sosial, saya berharap peran serta kita semua. Karena untuk dalam bahasa saya penanganan atau untuk membereskan persoalan masalah sosial ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus keterlibatan semua. Keluarga juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, lembaga sosial juga terlibat. Itulah wujud kerja gotong royong kita untuk bersama-sama memberi diri dalam panggilan kemanusiaan. Dan dengan begitu saya kira kita sementara menabung investasi sosial untuk yang akan datang.
5: Iya. Ya,
6: untuk orang-orang kita, karena dalam pandangan saya, Bu, mungkin ini terlalu agama, mereka tidak pernah menginginkan dalam kondisi seperti itu.
5: Betul.
6: Tapi ketika mereka dalam kondisi seperti itu, bukan berarti kita yang ada di samping mereka ini kemudian mengabaikan mereka, tetapi kita menjadi orang yang paling dekat untuk merangkul sehingga mereka merasa bahwa keadaan ini bukan sebuah kutukan atau sebuah dosa yang harus mereka tanggung, tetapi mereka ada menjadi kesempatan supaya orang-orang di sekitar mereka juga untuk memberi diri dalam pelayanan kemanusiaan.
5: Okay.
6: Terima kasih.
5: Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kris untuk waktu dan kesempatannya berbagi. Wah, sebenarnya masih banyak hal ya yang bisa kita angkat, tapi mungkin next time lagi kita punya kesempatan kita undang Pak Kris dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Kupang ya, mengenai penyandang difabel dan lain sebagainya. Catatan kecilnya mungkin ya, apa arti intervensi tanpa kerja kolaborasi begitu ya. Itu yang patut kita ingat. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz, Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Proses.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur menyusun rencana kontingensi kebakaran hutan dan lahan untuk memastikan respon terkoordinasi menghadapi ancaman musim kering atau kemarau. Koordinator Pengendalian Karhutla DLHK Provinsi NTT Andreas Bara mengatakan aktivitas manusia baik disengaja maupun sonde menjadi salah satu pemicu kebakaran ketika kondisi vegetasi mengering pada musim kemarau. Ia mengatakan karhutla kerap sonde dipandang sebagai bencana serius karena dampaknya sonde selalu langsung terlihat melalui korban jiwa atau kerusakan infrastruktur. Namun kebakaran berulang dengan cakupan luas dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.

0: Pindah informasi berikut.
1: Bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Air terjun Tiwupai yang terletak di Kampung Wontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, merupakan salah satu destinasi alam yang menawarkan ketenangan di tengah rimbunnya alam flores. Objek wisata ini memiliki daya tarik utama berupa aliran air yang jatuh membentuk kolam alami yang luas dan jernih. Keindahan air terjun Tiwupai menjadikannya destinasi yang tepat bagi Anda yang ingin menenangkan diri sejenak dari rutinitas dan menikmati kemurnian alam Kabupaten Manggarai. Informasi tadi mengakhiri berita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asno, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dukungan kepada kontingen Indonesia, perlindungan pelajar Indonesia bersama sekolah Bineka Nagoya dalam melakukan berbagai pengumpulan budaya di sekitar stadion Kota Nagoya. Ada tarian, musik, dan berbagai pertunjukan yang melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal
1: kayaknya di Nagoya. Ini kayu pas nih.
0: Ini juga jadi tempat berkumpul Indonesia untuk berikan
1: lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kepada para atlet.
1: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
0: Di Nagoya, Bombi apa? Seluruh atlet Indonesia.
1: Nanti ini ikan yang kapiting dong. Hidup di mana?
0: Dia juga mengajak masyarakat Indonesia.
1: Potong tangkap kau makan tuh.
0: Di Jepang.
1: Iya.
0: Terus memberikan.
1: Habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. So tahu pohon mangrove itu bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katong ikan di biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih. Iya, iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lai.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Eh, kok sendi bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Ya, sejam 10 nih, waktunya untuk mulai memikirkan kira-kira menu makan siang nanti apa ya. Nah, kalau bapak mama yang tanya masakan mama sendiri itu sukanya apa? Ikan, daging, sayur, atau mungkin kombinasi 4 sehat 5 sempurna? Ya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, sekarang kalau menurut Kementerian Kesehatan ya itu adalah isi

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertanian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan ya, finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Ya, sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut pakako ata mate, yaitu pengucapan sair-sair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Merapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Bisa datang beli amek 20.000 30.000 begitu biar kalian bisa makan, biar datang ada dapat.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harfiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut talapia dan gong kecil yang disebut tala anauka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Bang dan Kakak Nona, ada Prol Tape. Kalau tadi ada Pia Tape, sekarang ada Prol Tape. Ini adalah kue bolu yang terbuat dari tape singkong. Kemudian ada juga kopi Bondowoso yang juga terkenal, terutama kopi Arabica dan juga Robusta ya, yang ditanam di lereng Gunung Ijen. Ada juga suwir-suwir, ini adalah makanan yang terbuat dari tape yang diolah menjadi seperti dodol atau permen tape dengan berbagai rasa. Nah, ini dia ya beberapa makanan khas dari Bondowoso yang bisa dicoba oleh Bapak Mama Kakak Nona. Karena kalau sempat mampir ke sana, ya next time kali ya, waktu berikutnya. Ya, selain makanan yang sudah Beta sebutkan tadi, Bondowoso ini juga masih memiliki oleh-oleh khas lainnya seperti kacang makadamia dan juga kerajinan bambu. Ya, kerajinan bambu memang sudah bisa dimakan ya, tapi kalau kacang makadamia boleh nih dicoba sebagai oleh-oleh ya, dibawa untuk makan tersebut. Bapak-bapak, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, akhirnya Beta juga harus menuntaskan ketemunya kebersamaan di kesempatan hari ini dan tetap di FM 104,3 MHz karena Suasana Siang masih akan terus menemani semuanya hingga tuntas di sore hari. Okay, salam sehat semangat untuk semuanya dan jangan lupa ya untuk makan siang nanti biar

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT periode 2006-2031 resmi dinahkodai Fernando Jose Osorio Soares. Ia mengatakan HKTI akan berkeliling ke 21 kabupaten dan 1 kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi serta mendorong solusi konkret. Pindah ke informasi berikut, air terjun Tiupai yang terletak di Kampung Wontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai merupakan salah satu destinasi alam yang menawarkan ketenangan di tengah rimbunnya alam flores. Keindahan air terjun Tiupai menjadikan destinasi yang tepat bagi Anda yang ingin menenangkan diri sejenak dari rutinitas dan menikmati kemurnian alam Kabupaten Manggarai. Informasi tadi mengakhiri dari

0: hingga Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat datang di program yang paling ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, bawa

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya spesial di kesempatan kali ini pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada Kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang Kakak Nia.
1: Selamat siang Kakak Feli, selamat siang semuanya.
0: Apa kabar Kak Nia?
1: Alhamdulillah sehat, baik semuanya.
0: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini Kakak Nia ya, di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik ya, ini penasaran sekali ya produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih Kak Nia untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih, sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
1: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama 1 bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus.
0: Okay. Ya, banyak yang muji gitu kok.
1: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu. Alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
0: Oke, jadi memang dari 2023 itu awal mulanya ya Kak?
1: Iya, awal mulanya.
0: Penasaran nih Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya Kak ya?
1: Iya,
0: ada
1: boleh.
0: Jajanan-jajanan tradisional juga, ya. Ada dessert juga. Dan kalau mau dibilang sekarang fokus dengan satu menu ya, itu kue mochi.
1: Iya.
0: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih Kak? Dan kenapa pilih dessert?
1: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya Kak ya.
0: Oh, iya.
1: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak, saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi. Jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik ya, luar biasa menarik ya Bapak-Bapak Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya Kak?
1: Iya.
0: Berarti ini Kak punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
1: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
0: Oh, passionnya jualan?
1: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
0: Oke.
1: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
0: Oke. Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
1: Iya, suka masak. Makanan aja tapi yang dijual, kalau masakan rumahan masih belum ya.
0: Karena memang passionnya berjual.
1: Iya.
0: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Kak, tadi menu-menunya nih beta penasaran juga sampai dari 2023 iya, terus ke 2024 juga di awal akhir 2024 ya kue iya, mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih Kak? Karena kan yang jual Kak Nia.
1: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
0: Bapak kecil.
1: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya yang udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
0: Oke, bapak kecil, jadi Dapur Pak Lik begitu.
1: Iya.
0: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Lik ini kayaknya bapak ya, Bapak Lik gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
1: Dari awal ya kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2000 awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
0: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya.
1: Mengikuti ya tren pasar tapi tetap ada yang stay kayak mochi.
0: Menu andalannya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, baik. Menarik sekali ternyata. Kalau mau dilihat banyak juga ya Kak ya. Banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dip manis di tampilan tapi juga variatif dari rasa.
1: Iya.
0: Dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
1: Iya.
0: Sambil ngopi ngeteh sore hari.
1: Betul.
0: Boleh langsung order di dapur Pak Li ya.
1: Iya.
0: Nah, jenis apa ya? Mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya.
1: Iya.
0: Yang lebih fokus ke dessert dessert kayak mochi begitu yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
1: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
0: Kok durian?
1: Iya. Karena apa ya?
0: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
1: Tapi banyak yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabuah gitu saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
0: Ya betul.
1: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
0: Iya. Nah,
1: satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
0: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
1: Iya.
0: Kak tahu kesannya kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
1: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak buat.
0: Iya. Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi.
1: Iya.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian dari. Ini yang bikin pelanggan balik lagi.
1: Iya.
0: Oke, banyak yang repeat order juga.
1: Banyak.
0: Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
1: Suami.
0: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
1: Support system itu suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah pokoknya suami.
0: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
1: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
0: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya.
1: Nggak terlalu sih. Kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak memang tidak terlalu suka yang manis. Ya
0: betul ya, keren ya. Jadi memang kakak Nia ini sudah jalan sendiri ya, bapak-bapak saudara, tapi memang ada tim yaitu bersama dengan suami juga ya. Dan pasti ini ide-ide kreatifnya apakah jadi dari suami juga?
1: Kalau ada ide saya harus konsultasi dulu karena dia seperti quality controlnya. Iya, jadi kalau ada menu baru dia harus coba. Dari segi rasa, dari penampilan, semuanya harus dia lihat dulu. Kalau oke, baru kita keluarin. Kalau belum berani.
0: Oke, baik. Jadi memang harus ada ACC dulu.
1: Iya.
0: Ya. Memang ini apa ya, seru juga ya bapak-bapak saudara, suami istri punya semangat kebersamaan sama-sama juga yang ditanamkan. Dan di dapur Pak Li ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
1: Ya, benar-benar
0: luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pak Li ini adalah mochi durian.
1: Mochi durian.
0: Oh, oke. Yang paling Sonya bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
1: Iya, mochi durian.
0: Mochi durian.
1: Iya, karena misalkan pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak. Katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD. Oh, yang tadi pagi ada duriannya. Nggak ada, oh berarti itu emang beda, bukan dari kita, karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian gitu.
0: Nah, jadi memang ini sudah jadi pembeda ya, dari yang lain ya. Jadi punya sentuhan khas begitu ya, ya di dapur Pak Lia yang bikin penasaran. Dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi, ada dessert lain lah kak, yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
1: Ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies ada juga.
1: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu, terus ada mango sago.
0: Itu masih jalan semua atau
1: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
0: Semuanya jalan sekaligus.
1: Iya.
0: Kak berdua, Sah?
1: Iya.
0: Butuh tambahan.
1: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
0: Oke, jadi memang jadi kalau ke apa event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya kak ya di event-event UMKM gitu.
1: Iya, sudah.
0: Itu benar-benar bukan hanya mochi, Sah?
1: Oh, kalau di event kita cuma keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuma pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay, masih banyak yang tanya.
0: Oke, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi, Sah?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, lengkap juga ya bapak mama bapak saudara, ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga, dessert klasik sampai modern.
1: Iya.
0: Oke, semua ada, jadi semua juga bebas pilih, toh?
1: Iya.
0: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, bapak mama bapak saudara? Kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan ya bersama dengan kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari dapur Pak Lik setelah yang satu ini.
2: Sejujurnya itu merupakan mimpi saya untuk

UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana Ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak Mama, Mbak Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk Ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak?
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm, mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm, strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada mochi brownies baru, iya, dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pak Li ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru disabot kemarin baru hadir.
1: Oke, dan ternyata Bapak-bapak Saudara, Dapur Pak Li ini juga hadir di CFD dan juga di Sabuak. Dan kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya, iya, Dapur Pak Li ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya, kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, okay. Dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm, tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, okay, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, okay, berarti sudah by order tapi bisa gitu setiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Okay. Itu udah, mm-mm, full varian.
1: Heeh. Gitu. Oke, dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu,
2: iya,
1: ya?
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak Saudara. Iya. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan, iya, ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak, iya, ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usaha ragu ya, Bapak-bapak Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana. Beta kepingin coba juga nih dapur Pak Li ya. Sebentar, beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak. Iya, jadi ya, sementara
1: fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu.
1: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tinggi.
2: Iya,
1: ya,
2: tenaganya cuman 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu, ada bisa rencana ke sana, ide-ide kreatif, iya, baru
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, okay. Jadi memang ini bukti juga ya, Papa Mama Bahas Saudara, bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya.
2: Ya,
1: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain, tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
2: ya,
1: sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya, Kak.
2: Permintaan lagi okay.
1: Suka duka nih, Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih, soalnya mungkin sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini, Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya, Kak, ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak, ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Okay. Sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oke, ditambah lagi harus manage orderan ya, Kak, ya, terima orderan yang masuk gitu ya, Kak,
2: juga
1: ya.
2: Kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit.
1: Oh,
2: kenapa enggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada lah.
2: Iya, ya, ada. Gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya, Kak, ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga, Kak.
1: Oke,
2: Kak, saksinya. Saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak, mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet, Kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Karena ini kan produksinya tiap hari, Kak.
2: Iya.
1: Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada kalau rencana buka outlet ada, tapi kita masih cari tempat yang strategis biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan gitu.
1: Justru kan di Penfui itu.
2: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
1: Iya.
2: Kalau di CFD ditanya, Kak, rumah di mana, Penfui? Aduh, jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
2: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan Kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh, Kak, ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa, Kak? Awal yang benar-benar okay, mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, Kak?
2: Promosinya kita cuman yaitu dari tetangga kan, kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu, wow, ada menu durian di mochi ini kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, oh enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Oke, baik. Pernah pakai apa kosannya tuh, Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini, Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu ya, karena jadi, ada bantuan influencer.
2: Iya.
1: Dan ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada. Dari beberapa bulannya lo coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu jadi nanti dulu, ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu, ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD tuh ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya, Kak mochi, Kak mochi, Kak ini enggak, kita diem dulu, dia lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak.
2: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kania ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada. Iya. Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga, bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah. Iya. Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insya Allah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha, kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor. Iya.
2: Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: boleh.
1: Tapi tenang ya. Semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya. Realistis atau Kak?
2: Iya.
1: Memang belum bisa ya, belum bisa.
2: Iya.
1: Gitu. Ini takut dibanjiri uang mungkin.
2: Iya.
1: Takutnya itu lebih ke sudah bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang nggak sebenarnya nggak lolos QC nih, tapi terjual gitu kan. Jadi mampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya, supaya
2: kualitas.
1: Bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Iya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih, Kak, terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosan deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, Kak. Kalau yang lain enak aja, enak. Mereka tetap suka kayak Mango Sago, Buko Pandan itu mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia enggak manis. Ada yang tanya, Kak, ini pakai es batu kok padahal kita full enggak ada es batu karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu. Ini enggak, kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren gitu. Ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya, Kak, ya. Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau di owner menjaga kepuasan itu menjaga kepercayaan artinya ya, Kak,
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka gitu.
1: Okay.
2: Nanti lama-lama pasti enggak perlu influencer pun nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang beta wawancarai baru nih, yang ini beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapur Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan mungkin kita nggak bersaing ya, Kak, ya. Kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi kita nggak masalah soal harga. Oh, di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya, bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Ya. Dan beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya.
2: Ya,
1: karena ada dapur mochi duriannya itu ya. Patut dicontoh nih ya, bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya. Kepercayaan pelanggan. Wah, sangat menginspirasi. Dan silakan beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak Mama Bapak Saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan, mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li. Silakan ya.
2: Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li. Juga bisa langsung DM, nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA. Atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penkui, agak pelosok ya gitu.
1: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung. Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
2: Iya.
1: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
2: Iya.
1: Ready tiap hari juga.
2: Iya.
1: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
2: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang, mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, gak apa-apa, kita jawab aja, kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka gak mau beli, jadi maaf ya kan, gak jadi, ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja, jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
1: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pali itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
2: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga, supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi sudah harus capek-capek untuk jalan sampai Penkui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis, ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilih ya, begitu kan?
2: Iya,
1: orang bisa langsung pilih-pilih. Nah Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap Pro 4 yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
2: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja, kita keluarin dulu aja, kita keluarin dalam bentuk produk, kita lihat dulu, kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita nggak harus bersaing dengan yang lain, kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
2: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
2: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama, mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oke, semangat selalu Kak Nia ya, bersama dengan timnya walaupun cuma dengan suami ya. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro 4 RRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau punya cerita-cerita menarik ya, bersama dengan Kakak Nia Rosdiawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104.3 MHz.
3: Cuma mau bilang, oh itu siapa?

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut cia. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, setelah masa tanggap darurat berakhir, 7 kabupaten terdampak gempa magnitudo 7,7 akan memasuki masa pemulihan yang berlangsung selama 3 tahun. Yang mana pemulihan tersebut ini harus didasarkan pada pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mulai menyiapkan data kerusakan dan kerugian yang akurat dan terverifikasi. Pemerintah Provinsi NTT

2025, mulai dari drag bike, lomba motor lambat, hingga trail adventure kembali memberi ruang bagi para pecinta olahraga bermotor. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: Selamat siang untuk Bapak Mama Kakak Adibah Saudara semua. Apa kabar? Selamat siang, selamat berhari Minggu untuk Bapak Mama Kakak Adibah Saudara dong semua. Ya, semoga di hari ini segala kotong pun rencana aktivitas yang akan kotong lakukan dengan keluarga, teman atau dengan siapa sah, semuanya berjalan dengan baik. Selamat siang, selamat menikmati liburan ya untuk Bapak Mama Kakak Adibah Saudara semua yang siang hari ini ya sedang menikmati liburan di berbagai tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang, apalagi dengan cuaca hari ini yang sangat bersahabat ya. Memang cuaca ini sangat tahu ya bahwa hari Minggu itu memang waktunya keluarga. Untuk itu selamat siang saja untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di Sasando Siang Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua di edisi hari Minggu hari ini ya. Edisi 20 September 2026 sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan informasi-informasi tentang kotong bunda, budaya, tempat wisata dan masih banyaklah yang akan beta kasih. Dan juga dengan lagu-lagu yang akan bikin kotong semua bagoyang patah pinggang ya di hari Minggu ini. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua selamat siang dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.
1: Ya, itu juga kita kayak.

0: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halai. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.
1: Suku Buti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga pintu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan. Dengan itu ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang pertanggungjawaban yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang wispa ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam hidup mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada wispa, kita juga ada wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak, belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi, sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada, itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masak untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu. Dilarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banding itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya ini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka. Celaka dalam hal ini jatuh atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus menjunjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisnino atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Itu melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk Banu itu, Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Pulau Timur Tengah Selatan, itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak, Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu ada kebaktian di Baku, betul ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang di Baku naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, ma ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
0: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional. Iya. Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan, tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertandingan khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik, serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda siapa berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Hindu, di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai Sumba Timur. Ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri.

0: keluarga, upacara selesai.
1: Merupakan suatu
0: ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sunda.
1: Maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar muncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejarah.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesolongsori, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka bayi kembar muncing bayi yang terlahir beserta jarum.
3: Alur asih kasih kenari
2: satu RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komodo ikon leluhurku, sinergi berdaya ubah, loba moral.

0: dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang.

0: minta bantuan.
1: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, sekitar 1.200 peserta mengikuti Jalan Sehat memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55 di Rotendao. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kampanye keselamatan transportasi bagi masyarakat yang dilakukan pada Jumat 18 September 2026. Jalan Sehat menjadi puncak rangkaian Harhubnas 2026 tingkat Kabupaten Rotendao. Peserta berasal dari insan perhubungan, pemerintah, pelajar, serta masyarakat umum. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Nusa Cendana menyediakan 50 vaksin gratis bagi hewan peliharaan masyarakat dalam rangka memperingati Disnatalis Universitas Nusa Cendana ke-64 sekaligus memperkuat kampanye pencegahan rabies di Kota Kupang. Pemberian vaksin gratis tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan World Rabies Day NTT 2020.

bahasa dan sesama. Materi pelatihan juga diarahkan pada nilai-nilai tersebut dapat diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekolah.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedumane atau pondok adat bagi laki-laki dan Deduhine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Deduhine dan Dedumane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelopai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan P. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Garahopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan B yang akan dilantik. Sedangkan Garahopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Garahopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan.

selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi, yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun

0: Pancasila di zaman sekarang ini, Pak?
1: Kalau sejauh ini.
2: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

0: Bapak mama kakak adik bahas saudara dong semua, tentunya masih di Sasando Siang, masih dengan informasi-informasi ya mengenai Kotong punya budaya. Dan kali ini ada tradisi Ruketu yang berasal dari Kabupaten Sabu, yang mana tradisi suku Sabu di Kabupaten Sabu NTT ini berupa ritual untuk membawa pulang barang-barang pribadi atau pakaian atau serta terkadang potongan rambut milik anggota keluarga yang sudah meninggal dunia di perantauan. Tentunya ini akan kembali dibawa pulang ke pulau asal mereka. Nah, salah satu tradisi ini masih tetap dilakukan hingga saat ini. Tentunya tradisi ini dilakukan oleh Kota punya saudara semua yang berasal dari Sabu.
1: Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 yang mau kasih pandangan juga atau yang mau kasih pertanyaan juga boleh, kaitannya dengan topik kita menghidupkan nilai Pancasila di tengah perubahan zaman ya. Saya kembali ke Pak Setio, seringkali kita merasa sudah Pancasilais gitu loh, hanya karena hafal 5 Pancasila. Padahal hafal tentu berbeda ya dengan mengamalkan. Nah, seperti apa sih sebenarnya contoh sederhana orang yang benar-benar menghidupkan Pancasila dalam

Nah, saya pribadi kan menanya, masalah utama itu sebenarnya

0: sembilan kerajaan itu cenderung sekaitan dengan Pancasila kan gitu. Tapi di level pragmatis justru mereka memainkan sesuatu yang ini taruhan.
1: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: Level justru paling tinggi dalam konteks bermain.

0: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis.

0: Berita pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, generasi muda memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai pertumbuhan sosial yang berlangsung seiring perkembangan teknologi, informasi, dan dinamika kehidupan masyarakat. Penguatan kapasitas karakter serta kemampuan beradaptasi ini menjadi bagian penting agar anak muda dapat mengambil peran secara positif di tengah perubahan tersebut. Ketua Sekolah Tinggi Pastoral ND Romo Dr. Franciscus ZMDHMA menyatakan generasi muda tidak cukup hanya menjadi penerima dampak perubahan, tetapi perlu dipersiapkan untuk menjadi bagian dari proses perubahan sosial. Beralih pikotongpung informasi berikut. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Wolokota, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende memprioritaskan hasil penjualan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pakan guna menjaga keberlanjutan usaha ayam petelur. Kebijakan ini dilakukan sebelum BUMDes mengembangkan usaha baru. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.
1: Dua lima empat empat empat delapan.

0: mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Jadi tidak
1: wahai sang putri ratu hati
0: Pancasila, jadi, tapi justru
1: terjemah

0: era post-truth ini kan membuat kita terima informasi terlalu banyak, kita mengalami inflasi informasi, tapi kita tidak semua memiliki kemampuan untuk menunjukkan informasi
1: yang benar dan yang salah. Ini dia
0: bahwa
1: manis
0: karena tidak bisa dibangun dengan norma-norma
1: yang
0: benar.

saya ke Pak Setio. Pak Setio, ini kalau kita bicara pendidikan karakter.

0: tertunda.
1: Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakek Bui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakek Bui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut, di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakek Bui memiliki tiga tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain, di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakek Bui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakek Bui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang bale-bale rumah mereka. Selanjutnya, pemimpin upacara atau Benik Hau duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolok kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngake Bui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas di WA dulu.
1: Oke.
0: Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, 1 detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang sementara menikmati keindahan ya tempat-tempat wisata di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Pak Saudara semua yang berada di seputaran Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Pantai Tablolong ini menjadi salah satu tempat wisata yang paling dituju ya untuk bisa menikmati kebersamaan liburan bersama keluarga. Karena Pak Saudara semua, dia punya akses sendiri ya menuju pantai ini, sampai terlalu jauh ya kalau ketong dari Kota Kupang, karena hanya dengan sekitar 1 jam, bahkan sampai 1 jam ketong sudah bisa menikmati salah satu pantai yang sangat indah. Nah, di pantai ini Pak Saudara semua, banyak aktivitas, banyak kegiatan yang bisa ketong lakukan bersama keluarga, yaitu menikmati air laut yang indah, menikmati pasir putih yang indah, dan juga banyak gazebo-gazebo atau tempat-tempat yang sudah dibuat oleh masyarakat sekitar ya. Jadi untuk kesana ketong sudah khawatir lagi ya, harus bawa tenda atau bawa payung atau segala macam, karena memang di tempat ini sudah banyak tempat-tempat atau gazebo-gazebo atau ya seperti naungan yang dibuat ya oleh Saudara dong semua yang berada di sekitaran Pantai Tablolong ini. Karena di sana juga Saudara semua banyak jajanan-jajanan yang dibuka oleh UMKM seperti kelapa muda, mungkin jagung bakar juga ya, dan masih banyak lagi jajanan yang dijual di sekitaran Pantai Tablolong.
1: Seperti biasa adalah grup Indonesia. Setelah itu nanti ada
2: topik ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana.
1: Kita omongin.
2: Ekonomi sulit.
1: Kita ngerti.

0: 2 beres ya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: Ya, tapi jangan sendiri, terlalu sendiri, justru lebih baik juga. Tidak boleh egois, ah.

kaya kita makan bakso eh. Waktu itu tapi kayaknya susah terulang kembali ya. Susah dibalik lagi untuk kembali lagi ya. Memang lebih bagusnya itu spontan gitu ya, tidak usah direncana-rencanain gitu ya.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Ede. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace, sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau ada sudah besar merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, kita harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: lagu apa coba?
1: Aku merajut tak sasa.

0: kendaraan.
1: Iya kan? Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, semangat bela negara sendi hanya diwujudkan melalui kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan negara, tetapi juga dapat dilakukan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong, kepedulian terhadap sesama, menjaga kerukunan, serta ikut menyelesaikan persoalan di lingkungan menjadi bagian dari pengalaman nilai bela negara. Beralih pikotong pung informasi berikut. Kapal pesiar kembali singgah di ND pada Senin 14 September 2026 lalu, membawa wisatawan mancanegara untuk menikmati sejumlah destinasi wisata, yang mana kunjungan singkat tersebut menunjukkan potensi ND sebagai bagian dari rute wisata kapal pesiar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Asia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini Kotong masuk dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Seperti biasa, beta tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua di Kotong punya line telepon dan juga line SMS WhatsApp di nomor 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Jadi untuk Bapak, Saudara dong semua yang ingin bergabung, beta tunggu ya di kebersamaannya di hari Minggu. Yang mau berbagi informasi, berbagi pantun ya, beta tunggu untuk saudara semua di sore hari ini ya, sampai nanti di jam 5 sore. Selamat menikmati liburan ya bersama saudara keluarga tercinta di hari Minggu, apalagi dengan cuaca memang ya sangat bersahabat. Yang lagi menikmati liburannya di pantai, di mana nih, selain di pantai mungkin lebih pilih di rumah saja untuk dulu berkumpul dengan keluarga. Dan jangan lupa juga untuk buat saudara dong semua, meskipun hari Minggu tapi harus tetap kerja ya, semangat terus ya, jangan bilang aduh Kotong hari Minggu juga kerja, jangan ya, harus nikmati pekerjaan itu ya buat saudara semua, karena kalau Kotong menikmati pekerjaan itu, berkat itu akan ada sah. Untuk itu buat saudara semua, beta tunggu partisipasi di 0380833499 dan untuk mengawali Kotong pun perjumpaan di Pro Dangdut untuk sore hari ini, langsung saja beta kasih dulu ya beberapa lagu-lagu dangdut untuk bikin Kotong semua bagoyah ya.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipenuhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat dan ya, itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang ispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Makaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Sumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi, sehingga ketika itu dilanggar ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada, itu tidak membunuh, bantu larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua matang itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar,
2: sampai pikirannya yang ditentukan ya,
1: oleh
2: istri-istri atau ibu-ibu ini
1: komunitas masyarakat
2: gitu ya. Oke, gitu. Saya coba terima dulu.
1: Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga ya, di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu, itu ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, dilarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya, seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri. Yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat. Tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka. Celaka dalam hal ini jatuh atau pokoknya lebih banyak kecelakaan. Kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tubuh untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Itu melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam begitu di wilayah Timur Tengah Cikatu kan, itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam. Mereka mengatur penghormatan kepada leluhur dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

kasih. Terus di line teleponnya Pros 1, terima kasih juga sudah berpartisipasi ya, sudah kasih komentar tadi yang seru-seru gitu ya. Dan ya, untuk pendengar setia Pros 1 ya, sekali lagi terima kasih, tetap bersama kami di Pros 1 Kanal Informasi.

Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di Desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dan bintang setengah baya.

Berita pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bah, saudara semua, Polsek Riung Polres Ngada menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga dan pelajar yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Riung Kabupaten Ngada pada Jumat 18 September 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Riung Ibda Martinus Riang bersama personel Polsek Riung. Barale Piko Tumpung informasi berikut. Budidaya nanas yang dikembangkan petani di wilayah Membeliling Manggarai Barat ikut mengisi rantai pasok komoditas hortikultura menuju Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan pariwisata di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya dilakukan Blasius Agen, petani berusia 71 tahun di Kampung Dole, Desa Golodamu, Kecamatan Beliling. Selama sekitar 15 tahun, Blasius konsisten mengembangkan tanaman nanas di lahan hampir 2 hektar dengan jumlah sekitar 15.000 pohon. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Ya masih dengan lagu-lagu dangdut yang masih terus kita kasih ya untuk bapak mama kakak adik saudara semua di sore hari ini ya, untuk temani kebersamaannya yang lagi duduk berkumpul dengan keluarga ataupun juga yang lagi menikmati liburan ya bersama keluarga di tempat-tempat wisata. Untuk itu selamat sore untuk saudara dong semua, Mama Jessie di Lelogama, Opa Miller di Oipura, dan juga untuk Mama Betsy di Manutapen ya, buat Bunda Asmi yang ada di Air Nona, dan untuk Kak Odi yang ada di Kokpeu juga ya. Tidak lupa untuk Abang John di Takari, kita tunggu partisipasi dari saudara dong semua di sore hari ini yang ingin berbagi pantun, berbagi informasi, dan juga bisa salam-salam untuk saudara dong yang berada di alamat masing-masing.

Alat musik suwito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suwito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan suwito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pagelaran, maka dibutuhkan beberapa suwito yang dimainkan beberapa orang.

Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Sambil kotong tunggu ya partisipasi dari bapak saudara semua. Kali ini informasi mengenai pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, yang membebaskan denda administrasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor hingga 100%. Nah, ini ditujukan kepada masyarakat yang terdampak gempa di daratan Flores. Nah, untuk itu bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, yang mana kebijakan ini sendiri diberikan ya untuk meringankan ya beban masyarakat yang terdampak bencana dan juga aktivitas ekonomi yang terganggu. Nah, keringanan tersebut ini tertuang ya dalam peraturan Gubernur NTT nomor 54 tahun 2026. Yang mana program ini sendiri berlaku selama 2 bulan mulai 1 September hingga 31 Oktober 2026. Untuk itu, Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten ND, Vincenzio Sare, ini mengatakan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan sebagai respon pemerintah ya terhadap kondisi masyarakat setelah gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di daerah Flores.

0: Angkatan Laut memberikan pembekalan keselamatan dalam kegiatan safety training dan
1: Sumba identik dengan Pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaga. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Pesta Nyale.

Asal usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Wai Buang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tauma Susu, Yagi Wai Kareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Wai Buang bahwa mereka hendak melaut. Tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Wai Buang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Godi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Godi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Wai Buang, Ngongo Taima Susu, Yagi Wai Kareri, dan Umbu Dala yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Wai Buang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dala menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Godi. Seluruh warga Wai Buang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Podukula. Namun Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dala. Akhirnya perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dala. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dala berpesan kepada warga Wai Buang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Wai Buang, Kodi dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para ratu. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi berkat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.

0: memiliki keunikan karena berlangsung perbedaan waktu ya.
1: Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua, selamat sore saja di mana saja berada yang masih terhubung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang ya. Selamat sore dengan kebersamaannya di sore hari ini, dan tidak lupa juga untuk bapak saudara dong yang sementara ya mengikuti misa atau ibadah di gereja masing-masing. Informasi kali ini datang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkeres Lakalena yang menargetkan bahwa seluruh rangkaian verifikasi data kerusakan akibat bencana gempa bumi di daerah Flores ini dapat diselesaikan secara menyeluruh ya pada rentan waktu September hingga awal Oktober 2026. Nah, ini langkah tentunya dipercepat ya yang diambil untuk memastikan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana yang dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran, adil dan akuntabel ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, saudara semua yang ingin bergabung, kita masih tunggu partisipasinya di sore hari ini ya di Kotong punya lain telepon. Untuk itu kita terima dulu yang sudah gabung di sore hari ini. Kira-kira siapa nih yang sudah bergabung? Halo, selamat sore. Iya, ini dengan siapa di mana kok? Dari Belu nih kok. Baik, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, di kampung. Iya, Kakak.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Melki dan Campong.
1: Dengan Kakak Melki. Woi, ini sudah dari Atambua lah ini.
2: Iya. Kita jalan dari Australia hingga di Atambua.
1: Oh, begitu. Baik, Kakak Melki ada bikin apa sore-sore ini?
2: Ada dengar radio tersayang.
1: Ada pantun sore ini sore.
2: Kita ada lupa kesinggal di Atambua baru-baru.
1: Aduh, begitu leh.
2: Terlalu buru-buru datang di campung katanya.
1: Oh, begitu. Baik, Kakak Melki, silakan Kakak Melki. Mau salam-salamnya untuk siapa di ini sore?
2: Salam pertama buat Adi Meva yang di Ekateta. Selamat sore, adek. Kapan kembali campung? Yang berikut Bayi Sila alias Mitu Ate di Mate. Berikut buat Bu Anton.

0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Candi Patutun. Itu Tuan Kater Pak Caca. Ada apa mas? Masak
0: apa?
1: Ada masak jagung bos ke Kater. Iya.

0: memang kemarin langganan ikan ada singgah antar ikan jadi.
1: Wih mantap sudah. Ini pakai santan sonde.
0: Ya kakak.
1: Ini jagung bose pakai santan sonde.
2: Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia ada 3 logo warna yang umum digunakan.
1: Itu memang betul-betul lengkap sudah.
2: Logo warna hijau.
1: Baik,
2: dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas.
1: Baik, Kak Yuven, ada pantun son dari ini sore.
2: Bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Pro 1 RKI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: una idea. Tinggal suara bunda, bunda seribu juga, bunda seribu nama patahan lagi tes masuk di tagar satu di bukit bersama kita. Tinggal tingkat warung buat semua sebagai akam dengan kesehatan. Rasa langsung ini tentang hati ini ada rindu untukmu.
1: Jadi
0: hati ku rindu atau cinta padamu sekali.
1: Ah mantap. Baik, terima kasih, selamat sore untuk beta punya kakak. Siapa kakak Yuven yang ada di Fatupeno? Terima kasih ya sudah bergabung bersama Kotong di kebersamaannya sore hari ini. Beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di sore hari ini. Iya, Pro Dangdut selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Beberapa peristiwa tersebut kami
3: himpun dengan Wati.
1: Dengan Kak Wati, di mana Kak Wati?
3: Perumnas.
1: Di Perumnas. Apa kabar?
3: Sehat. Gimana kabarnya, Kak?
1: Kabar baik sekali sore hari ini. Baik.
3: Lagunya enak-enak tadi.
1: Oh,
3: lagunya
1: gitu.
3: Mantap dan okay.
1: Baik, biar hari Minggu ya lebih bagoyang eh. Baik, untuk yes. Kawati silakan Kawati, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya untuk yang baru lewat tadi Kak Yuven.
1: Iya, Kak Yuven.
3: Yuven. Salam kenal. Abis yang satunya siapa ya?
1: Ada Kak Melki di Camplong.
3: Oh, Kak Melki di Camplong. Salam kenal juga. Kak Cecilia Mantaku. Bumi Leroy Pura. Kak Diona Waisaku. Serta yang lagi monitor sore. Selamat menikmati cemilan sore.
1: Iya.
3: Ada pantunnya nih.
1: Oh, ada pantun kok?
3: Udah ada pantun.
1: Oh, oke, okay. Silakan. Kalau ada pantun, silakan.
3: Tiduran ditandu berjam-jam.
1: Cakep.
3: Hati merindu, mata sulit terpejam.
1: Cakep. Oh, begitu sah. Oh, singkat saja. Baik. Baik, terima kasih untuk Kawati. Iya, selamat sore. Terima kasih untuk Kawati yang sudah bergabung yang ada di Perumnas ya. Selamat sore juga ya untuk beta punya Bapak Dixon Tiserah yang berada di seputaran Perumnas juga ya. Selamat sore ya Bapak dan keluarga semua. Untuk itu Pak Saudara semua, dari Kawati di Perumnas menjadi penelpon terakhir dalam kebersamaan Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih. Dan beta masih akan terus temani bapak saudara semua sampai nanti di pukul 7 pas lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Untuk kembali membuat kesehatan dan kesehatan dengan kesehatan berharap SPPG nantinya bukan hanya untuk menghadirkan makanan berkisi, tetap juga membuat hasil kerja petani dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri.
5: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
6: Barita Pro 4 RRI Kupang.

0: Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat pesisir pantai, Dinas Kelautan dan Perikanan NTT memiliki program Lautan Sejahtera, yang mana program ini berkolaborasi bersama Direktorat Konservasi Ekosistem, Direktorat Pengelolaan Kelautan, dan Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia. Beralih ke Kotompung Informasi berikut. Peran aktif masyarakat sangat krusial dalam menjaga kelestarian pesisir pantai dari abrasi, yang mana kerusakan ekosistem mangrove serta pencemaran sampah plastik. Keterlibatan aktif menentukan keberhasilan program rehabilitasi ekosistem laut jangka panjang di wilayah pesisir. Demikian dikatakan Muhammad Saleh Garo, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Peran yang dibutuhkan ya dari masyarakat, pemerintah, pemuda, komunitas, dan lainnya, yang mana kolaborasi erat yang dibangun memperkuat ketahanan wilayah pesisir menghadapi perubahan iklim global di masa kini. Informasi tadi mengakhir Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.
1: Kami Papua ini

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pandan. Kemudian perdamaian dan ketenangan merupakan salah satu prioritas penting dalam provinsi Jawa Timur sekaligus menjadi

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, terima kasih banyak kebersamaannya di Sasando Siang ya, sampai dengan saat ini ya, yang sudah selalu setia untuk terus dengar potong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak saudara semua, setelah beta akan ada rekan Daten Raja Haba yang akan temani Pak saudara dong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Akhir kata Beta Rogan pamit undur dari ruang voice Mbak saudara dong semua. Selamat sore, selamat berhari Minggu, dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

manusia tidak boleh equals. Menjadi manusia harus mengetahui.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan dan 7 kecamatan. Bapak Mama dan Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo, lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama dan Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama dan Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Tuhan, kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

0: hitamnya.
1: Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: nostalgia masa lalu, romantisme kah, atau kesedihan yang mendalam?
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
0: Instagramnya di Facebooknya
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Dan kesempatan lagi kalau yang tidak menjawab, lagu apa, coba
3: jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Peluang usaha pesisir pantai sangat besar bagi para pelaku UMKM lokal yang kreatif. Pengelolaan hasil laut kasih nilai tambah ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal tersebut dikatakan Muhammad Saleh Garo, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Dia bilang wisata bahari pantai yang menarik menjadi peluang untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara setiap akhir pekan atau liburan. Kuliner khas pesisir pantai menjadi buruan utama para pengunjung yang datang berlibur. Diharapkan dengan dukungan yang diberikan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat lokal lebih sejahtera dengan memanfaatkan hasil potensi alam yang ada di pesisir pantai. Pindah informasi berikut. Kapal pesiar kembali singgah di ND pada Senin 14 September 2026 membawa wisatawan mancanegara untuk menikmati sejumlah destinasi wisata. Kunjungan singkat tersebut menunjukkan potensi ND sebagai bagian dari rute wisata kapal pesiar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemandu wisata sekaligus anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia DPCND, Ferdinand Radawara bilang, kunjungan kapal pesiar ke ND bukan fenomena baru. Ferdinand kestahu wisatawan mancanegara umumnya tertarik mengunjungi kawasan Taman Nasional Kelimutu serta kampung adat Wologai. Ia menyebutkan peningkatan aksesibilitas dan amenitas jadi kebutuhan penting supaya wisatawan memperoleh pengalaman yang lebih nyaman selama berada di ND. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.
0: Daripada kita harus memendam perasaan kita, kan jadi penyakit.

dari kawasan Topolo 8 Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam mo bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Karena kabar di hari ini ya, semua pasti bye-bye Santo. Kalau ada bye-bye diaminkan, kalau sonai bye pun disyukuri ya, pasti akan ada hari bye begitu. Bapak mama kakak nyong kakak nona semua, dan di sesanda sore sampai di jam 7 malam itu bersama dengan Daten, dan dilanjutkan lagi dengan sesanda malam itu dari jam 7 sampai di jam 12 itu juga bersama dengan Daten ya, yang menemani semuanya yang sudah datang kembali untuk menemani semua rutinitas, aktivitasnya, suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih ya. Ada satu lagu tadi dari kakak Lona Mamo ya, bersama dengan teman-teman anak Kupang Official ya, itu ada kakak Lona Mamo ya, kemudian Ian Duur ya, kemudian dan juga kemudian ada Tata Karibu juga yang menyanyi satu lagu dengan judulnya Lu Yang Nomor Satu ya. Mau mati mampu cu, kalau tetap lu yang nomor satu, Sukinta mati, otomatis pasti betakan dulu seterus. Selamat malam ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Masih ada lagi lagu-lagu dari ketempu musisi-musisi hebat ya, yang ada di NTT, yang ada dari timur, yang ada dari timur Indonesia juga. Ini datang susah di sini mau putar untuk menemani semua pun suasana kebersamaan. Jadi jangan sampai beranjak deh, tetap di Perempat FM Suara Bunda NTT. Dan selain lagu-lagu yang mau datang putar, ada juga informasi-informasi mengenai ketempu destinasi wisata yang ada di NTT, yang bisa menjadi pilihan juga ketika bapak mama dong ingin liburan begitu ya. Mau liburan pidi Rote ko, pidi Sabu ko, pidi Semau ko, mau pidi Belu, TTU, TTS ya, atau mau langgar laut juga bisa ya, pidi Rote, Sabu, Sumba, Alor, Flores ya, bener, pokoknya ketemu NTT itu kalah lagi. Banyak di tempat wisata terus ya. Ya, nanti Datin kasih tahu ya, ada beberapa yang bisa menjadi rekomendasi juga. Tapi Datin juga mau tahu ini cerita dari bapak mama kakak nyong kakak nona semua pun tempat-tempat bagus ataupun destinasi wisata atau juga yang pernah bapak mama kakak nyong kakak nona semua kunjungi begitu ya, liburan begitu bersama dengan kawan ko, bersama dengan keluarga ko, baca cerita bersama dengan Datin ya tentang destinasi wisata atau tempat bagus apa yang pernah bapak mama kakak nyong kakak nona semua kunjungi ya. Ceritanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Setelah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, nanti datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisata apa saya yang ada di NTT yang bisa

0: menjadi rekomendasi juga ya. Kalau tadi ada lu yang nomor satu, nah ini dia ya. Walaupun lu yang nomor satu, tapi kalau jodoh ya, itu bisa saja bukan dia, bisa saja orang lain begitu ya. Jodoh itu di tangan Tuhan ya, bapak mama, kakak, nyong, kakak, nona semua. Setuju atau sonde? Kalau setuju, kalau sonde setuju pun ya, kau dengar loh ini lagu dari Kotom Kakak Jari BTN ini yang menyanyi lagu dengan jodoh di tangan Tuhan.
1: BMKG memperingatkan potensi hujan sedang hingga lebat ini.

0: Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.
1: Sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama Bapak kering musim begini nih.
2: Ai, tenang sama Ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
1: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung Bapak.
2: Aduh, betul cuy Mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya Mama.
1: Ingat Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
3: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Bapak Mama, kakeknya kakek Nona semua, salah satu daerah yang kotong harus pilih. Ini zona jauh, kotong hanya perlu naik pesawat atau pakai kapal laut, kapal terbang dan kapal laut, Nah, salah satu daerah yang perlu kotong kunjung itu adalah Sumba, ya. Sumba itu memang selain memiliki keindahan alam berupa perbukitan, ya, dan juga pantainya, ada juga kampung yang bersejarah sebagai kampung penentu pelaksanaan salah satu tradisi yang sangat mendunia, yaitu pasolan, ya. Dan itu kampung itu namanya Buku Bani, ya. Dan kampung Buku Bani ini ada di Desa Atedalo, Kecamatan Kobi, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ya. Nama Buku Bani itu punya arti yang unik. Kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan bani atau kebani berarti laki-laki yang jago. Gabungan nama itu menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga dari kampung tersebut. Nah, buat bapak mama, kakaknya, kakak nona semua yang kepingin mau baca cerita tentang tempat-tempat bagus ataupun destinasi wisata yang pernah bapak mama, kakaknya, kakak nona sama kunjungi, boleh bergabung di nomor yang telepon, nomornya belum berubah, nomornya masih sama, baik itu di WA ataupun SMS ataupun di line telepon, ya. Dan kampung Buku Bani ini dianggap sebagai kakak, ya, dari kampung Posi karena punya peran sangat penting dalam tradisi Posi. Di sana para ratu atau tokoh adat ini berkumpul, ya, berkumpul kemudian melakukan ritual marapu untuk tentukan tanggal pelaksanaan pasukan. Kemudian informasinya itu akan disampaikan oleh kampung Tosi yang memiliki kuasa untuk menyampaikannya kepada kalayak. Ya, jadi di kampung Buku Bani itu hanya menentukan tanggal kapan pelaksanaan pasukan. Kemudian informasi lanjutan lain itu nanti disampaikan oleh kampung Tosi, ya. Sebelum pesta pasola dimulai, warga itu ternyata menggelar berbagai acara sehari sebelumnya. Ada tradisi kawoking atau menyanyi sambil babalas pantun dan bermain permainan.
1: Kenapa sih?
0: Selain itu, ada juga pesta menyambut nyalek, yaitu cacing laut yang muncul di pesisir pantai pada bulan-bulan tertentu, ya. Nyalek itu ditangkap oleh ratu nyalek untuk dijadikan persembahan adat.
1: Jangan
0: portal
1: sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua dari Sumba, Kotong Geser, Pidi Flores Timur, ya. Karena di sana

0: adalah Pantai Inapura ya. Pantai Inapura ini terletak di Desa Nihaone, Kecamatan Leboleng, Kabupaten Flores Timur, berjarak sekitar 12 km dari kota Woiweran. Nama Inapura juga diambil dari bahasa setempat, di mana kata ina itu berarti perempuan dan burak berarti putih. Secara harfiah, itu nama menggambarkan kecantikan pantai yang bagikan seorang perempuan anggun dengan hamparan pasir putihnya yang berisi halus serta menawan. Ya, pantai Inapura menyuguhkan pemandangan visual yang memanjakan perempuan mata, yang memanjakan setiap mata pengunjung, dan dapat menikmati air laut yang jernih, hamparan pasir putih yang halus, sampai deretan batu karang hitam yang kontras dan juga
1: dari sinilah lahir gagasan
0: di sisi selatan itu terhampar laut biru yang mengarah langsung di mulut selat Lamakera dengan sesekali hempasan ombak yang membentur batu karang. Kondisi perairan Pantai Inapura terbilang cukup tenang, membuatnya sangat cocok untuk menjadi tempat untuk mandi ya, dan juga beraktivitas di atas ombak ya. Tapi pengunjung yang membawa anak-anak itu juga ya, ketika membawa anak-anak di pantai, ketika juga harus selalu memperhatikan

pantai. Tak heran juga kalau di setiap akhir pekan itu pantai selalu ramai dipadati pengunjung. Selain keindahan alamnya, wisatawan juga dapat menikmati ragam kuliner lokal yang tersedia.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung nilai di

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kurete.
0: Apris, minta maaf, aku sudah ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, pemusnah semua judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Muhammad Salegaro, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT bilang, peran aktif masyarakat sangat krusial dalam menjaga kelestarian pesisir pantai dari abrasi, kerusakan ekosistem mangrove, serta pencemaran sampah plastik. Keterlibatan aktif menentukan keberhasilan program rehabilitasi ekosistem laut jangka panjang di wilayah pesisir. Dia kasih tahu peran yang dibutuhkan itu dari masyarakat, pemerintah, pemuda, komunitas, dan lain sebagainya. Kolaborasi erat yang dibangun kasih kuat ketahanan wilayah pesisir menghadapi perubahan iklim global di masa kini. Ekosistem laut yang perlu dijaga, seperti lamun, terumbu karang, mangrove, biota laut lainnya yang berada di sekitar pesisir pantai. Hal itu juga berdampak positif buat kehidupan warga masyarakat untuk memperoleh pendapatan dari biota laut yang ada. Pindah informasi berikut. Tenun ikat ende sonde hanya jadi bagian dari warisan budaya masyarakat, tetapi juga merepresentasikan identitas, nilai adat, dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Di tengah perubahan zaman, keberadaan tenun ende membutuhkan upaya pelestarian sekaligus inovasi supaya tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda. Ketua Sanggar Budaya Sawonga Ende sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende, Ali Abu Bekar Pae bilang, pelestarian tenun sonde cukup hanya deng jaga keberadaan kain dan motif tradisional. Menurutnya, nilai filosofi serta cerita yang terkandung dalam setiap karya tenunju perlu diperkenalkan kepada generasi penerus. Ali kasih tahu, tenun ende memiliki keterampilan keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Kain tenun digunakan dalam berbagai kegiatan adat serta menjadi bagian dari identitas masyarakat Ende Lio. Dia berharap tenun ende sonde hanya dipandang sebagai pakaian adat yang digunakan pada kegiatan tertentu, tetapi juga sebagai warisan budaya yang dimiliki nilai sosial, edukasi, dan ekonomi. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis, Vivian Min, menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Bos, lu mau pi mana?
1: Mama, beta mau pi toko di depan beli sesuatu. Cepat sa.
0: Kok lu sana pakai helm?
1: Pakai helm buat apa le mama? Ini hari Minggu juga, sana ada polisi.

0: meminta maaf, tapi karena cedera parah di bagian kepala dan kaki, anak ibu akan lumpuh seumur hidup.
1: Tahukah Anda, setiap tahun ribuan orang terluka atau bahkan kehilangan nyawa karena kecelakaan motor. Gunakan helm setiap kali berkendara. Sayangi nyawa Anda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nana semua. Kalau tadi kan kotong mbak omong soal destinasi wisata ya. Nah, di Sesando Malam kali ini kotong akan mbak omong salah satu adat dan budaya dalam hal proses perkawinan begitu ya, proses perkawinan di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kali ini Datin mau berbagi ceritanya mengenai tahap terakhir dari proses perkawinan yang berlaku di masyarakat masyarakat adat Liuk ya. Itu namanya Tuana. Dan ritual tersebut dilakukan setelah malam keempat atau Kobe Sutu terhitung dari hari pernikahan. Nah, dalam acara adat Tuana, pihak keluarga dari perempuan tuh antar anak perempuan mereka pidi keluarga laki-laki. Melalui ritual adat tersebut, anak perempuan sepenuhnya sujadi tanggung jawab dari pihak laki-laki. Nah, dalam bahasa adat Liuk itu disebut dengan ungkapan ujatula lejarata. Dalam ritual adat Tuana, kedua pengantin itu pakai pakaian adat Liuk, yaitu peru lesu dan ragi untuk laki-laki dan lawo lambu untuk pengantin perempuan ya. Ada juga perlengkapan yang diantar dari pihak perempuan, yaitu semua pakaian perempuan dan segala peralatan dari Baba Eda, yang dalam hal ini adalah om atau pamannya ya. Ada juga yang barang-barang yang dibawa adalah tewu, muku, mio ya, sebagai lambang kesuburan dan keberhasilan dalam pekerjaan pada hari yang akan datang ya. Dan biasanya dalam proses itu keluarga pihak perempuan kasih tahu pesan pidi anak perempuan mereka sebagai pedoman dalam hidup

0: Loko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Endelio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Endelio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuh. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.
1: Masyarakat setempat menyebutnya hengeng. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu.
2: Wah,
1: cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup.
2: Kenapa menangis, Sayur?
1: Dan tangan saling memegang bahu.
3: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka, malah disia-siakan.
1: Tradisi hengedo mengandung filosofi.
2: Itu sebenarnya soal selera, Sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja, kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
1: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

apa ya, diturunkan begitu ya, secara turun-temurun dalam adat perkawinan orang Timur, khususnya dalam masyarakat Belu yang disebut Puah Tu ya. Kalau kamu terjemahkan itu dalam bahasa Indonesia adalah tuang sopi ya. Dan

Tapi tradisi Hui Tua adalah sebuah cara solidaritas untuk mengumpulkan sejumlah dana yang bertujuan untuk membantu pihak laki-laki menyelesaikan pembayaran belis atau mahar perkawinannya, gitu ya. Dan acara Hui Tua ini biasanya direncanakan dengan matang oleh keluarga laki-laki dengan urutan langkah-langkah persiapan. Yang pertama itu menentukan waktu yang tepat, ya. Biasanya keluarga itu mengambil jalan tengah, yaitu memilih, ya, memilih hari-hari libur, gitu, ya, supaya dapat menghasilkan keuntungan. Nah, itu juga sudah menjadi tradisi dan bahkan menjadi semacam konten berupa berita. Waktu untuk mengundang biasanya ditetapkan 4 hari atau 2 hari sebelum acara itu berlangsung. Sonde boleh 3 hari untuk acara, karena hal itu dianggap tabu atau bertentangan dengan kebiasaan. Dan tahap kedua itu menyebar undangan, ya. Sesuai tradisi, biasanya undangan itu dilakukan secara lisan, menghadirkan semua orang yang sudah pernah melakukan tradisi itu dan pernah dikunjungi oleh keluarga penyelenggara itu. Jadi semacam kesempatan untuk membalas kembali keluarga yang anaknya akan membayar belis atau mengurus pernikahan. Semakin banyak undangan semakin baik, karena berhubungan dengan banyaknya uang yang akan terkumpul. Dan ketiga, ya, Bapak Mama ketemu semua. Pada saat acara itu, ini berhubungan dengan persediaan keluarga, ya. Pada saat acara puitua berlangsung, biasanya keluarga menyediakan makanan, minuman, cangkinang, rokok, dan juga sopi, karena itu acara disebut tuang sopi. Maka sopi sebagai simbol utama di sini harus tersedia. Memang banyak orang yang mau makan sopi, hidangkan begitu, ya, untuk teman-teman, tetapi karena ini merupakan tradisi, maka keluarga pasti menyediakan. Dan setelah undangan menuliskan nama dan mencatatkan besarnya dana yang disumbangkan, diterima oleh seorang gadis penerima dana, lalu dimasukkan ke dalam tenaskan, ya. Sesuai kebiasaan, seorang pemuda bertugas mengambil sopi ke dalam sopi, lalu memberikannya kepada tamu untuk diminum. Dan inilah yang disebut acara Hui Tua atau tuang sopi.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Bapak Mama, Kakak Jong, Kakak Nona semua, ternyata tradisi pernikahan adat di Roti itu melibatkan proses panjang yang penuh makna simbolis untuk menyatukan dua keluarga.

keluarga membahas besarnya rilisnya yang biasanya berupa hal-hal yang memang sudah ditentukan oleh

0: tersebut, proses komunikasi untuk pemerintahan
1: yang ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
0: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara.
2: Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029, Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma, dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, kalau kita bawa soal tradisi pernikahan, otomatis pasti seluruh Indonesia itu memiliki ya tradisi tahapannya masing-masing. Ya, kalau tadi itu kita bawa omong dari daerah NTT, nah ini kali kita akan keliling Indonesia karena kita akan mengenal salah satu yang bernama Adol Dawet dari Jawa Tengah yang merupakan upacara dilakukan sebelum acara pernikahan. Simbol dari upacara adat ini adalah harapan dan doa supaya pernikahan yang akan digelar itu dikunjungi banyak tamu, layaknya dawet yang terjual laris manis begitu. Untuk penyajian kepada tamu undangan, mereka itu wajib membeli dawet tersebut, tapi sonde pakai uang, tetapi pakai kreweng atau koin yang terbuat dari tanah liat. Nah, hal itu menandakan hidup manusia yang berasal dari bumi, dan itu acara sangat unik yang membuat orang itu tertarik untuk ikut serta.
1: Itu Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Taufikur Rahman, mengatakan pembangunan sumber

0: Semana Santa merupakan tradisi perayaan Paskah yang dilakukan oleh umat Katolik di Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Portugis, Semana Santa berarti pekan suci. Tradisi Paskah ini dilakukan selama satu minggu menjelang Paskah. Semana Santa sudah ada kurang lebih 500 tahun lalu, tepatnya sejak Portugis masuk Indonesia dan membawa agama Katolik beserta warisan tradisinya. Serangkaian ritual Semana Santa dimulai dari Minggu Palma, Rabu Trewa atau Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Haleluya atau Minggu Paskah. Tradisi ini tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan umat Katolik di Larantuka, tetapi sudah menjadi tujuan wisata rohani, bukan saja bagi umat Katolik, tapi Semana Santa sangat menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara.
1: Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia pergerakannya masih terlihat dari Tenggara ke
2: Wei Ama, lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kau lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
3: Oke Ina, siapa takut? Gas!
2: Aduh Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya
3: Ina. Aduh Ina, Tolong.
4: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung adik Ina bisa diselamatkan.
2: Iya Pak Dokter, lain kali beta son akan ikut arus le. Terima kasih sudah menolong.
4: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapokan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: China Goya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Bunda.

0: Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan
1: ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua selain Adol Dawe ya, ada juga uang panai. Nah, uang panai ini pasti Bapak Mama dong so tahu ya. Tradisi pernikahan yang dikenal dengan uang panai ini berasal dari Bugis ya, suku Bugis ya, yang di mana pengantin pria kasih uang panai atau mahar untuk si mempelai wanita. Besaran uang panai ini disesuaikan dengan strata si gadis, mulai dari gadis keturunan keluarga ya, pekerjaan ya, kecantikan sampai tingkat pendidikan. Tetapi nilai dari uang panai biasanya masih dapat didiskusikan ya oleh keluarga calon mempelai.
0: 3 emas dan

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama.

0: Demasiomol nako Pro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Tadi aku sering berita ke grup, tapi ternyata berita
4: tahan. Pandang balang tak, Mak?
2: Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan bakal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
5: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
6: Baik, Pak Lia.
3: Wah, mantep. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Panbalang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul? Kalau ayam sudah turun dari kandangnya.
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Panbalang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Panbalang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Panbalang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Panbalang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Panbalang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Panbalang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Panbalang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di

0: daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan, masa beli yang harus ngambil.
0: Ih, beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian beli gak lihat, pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriatnya itu harus ikhlas. Tapi...
0: tapi kenapa beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
0: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, beli.
1: Loh, boleh beli minta emailnya dikit aja.
0: Ya boleh lah beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, beli minta dikit aja.
2: Pak Klien, apa enggak bisa dibuat aturan?
3: Aturan tentang apa?
2: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
3: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
2: Coba Pak Klien lihat, di Wantilang banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
3: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
2: Eh, itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
3: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
2: Dia harus kena denda Pak Klien.
3: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klien, dia memang tidak punya peralatan. Tapi dia punya penawaran Pak Klien.
3: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
2: Penawaran apa lagi Pan Balang Sama?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wanjilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
2: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
4: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui

0: saat jamuan tadi beli diracun.
1: Ya Tuhan, beli. Kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah. Ingat, jika beli mati, tolong mayat beli.

0: dengan posisi duduk bersih. Di rambut beli, tolong ikatkan tabuan Simbar loh ya.
1: Beli, beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan ayat beli dalam peti.
2: Daftarkan akun Anda.
0: Kemudian taruh di gedung kali dan
1: itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, beli.
2: Musik dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkumpul bersama melalui digital platform.
0: Ingat, pesan
1: beli. Beli, bangun, beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, dia nggak bohong.
1: Sebentar,

0: sudah enggak ampuh lagi.
1: Hati-hati dengan racun ini, Pak Kelian.
0: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri.
1: Jangan, Pak Kelian.
0: Kerongkonganku.

0: Rumahnya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Belang tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
1: Ayo.
0: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
2: Benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
0: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
2: Ayo buang. Kita buka di sini saja.
3: Mayat.
4: Pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka dan ternyata mayat Pan Belang Mama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Belang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

www.radiorepublic.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya mereka sedang bekerja.

0: Masih dari kawasan 78.4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kotom Kakak Ona Hetarua dengan judulnya Mama Jangan Marah. Kalau mama marah-marah, bilang sama mama jangan marah. Senyum amis sedikit dulu. Selamat malam ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Dan malam hari ini lagu tadi Ju menjadi lagu awal, lagu pembuka dari Kota Muka Bersama di Basenggol Salam Perempuan dari Kupang yang suhadir kembali untuk menemani semua pung suasana malam ya. Yang lagi batas sibuk saja ya, tapi jangan sampai larut malam juga ya. Semangat buat semuanya yang masih terus menjalani aktivitasnya sama seperti datang begitu. Semangat, semangat, semangat, semangat. Yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin ya. Kayaknya malam-malam begini ada yang lagi online, ada yang lagi duduk baca cerita, ada yang duduk mabar ya, main game bersama begitu ya, sambil dengar Pro 4 RRI Kupang itu ditemani segelas kopi ya, kue juga gitu pun kalau ada ya.
1: Dan juga masih untuk menemani Anda.
0: Selamat malam semuanya yang masih mencari 1000-2000 ya. Ini untuk bapak saudara dan semua yang berprofesi sebagai ojol, ojek online, baik itu motor maupun mobil yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Datang akan temani setiap perjalanan ya, dari titik penjemputan sampai di titik pengantaran di tempat finish. Datang akan temani semuanya, terus kembali lagi di pengkalan. Datang akan temani semuanya ya, dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Muka NTT dan juga dari Timur Indonesia yang datang susiap di sini di sesi pertama ya. Sesi pertama itu sampai di jam 10, kemudian dilanjutkan lain di sesi kedua dari jam 10 sampai di jam 11 ya. Dan ini datang terima dolo di 833-499 yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Terkait dengan aksi kemanusiaan ini juga merupakan respon loh terhadap
0: halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selama menghadapi kekeringan. Luar biasa nih, terima kasih nih buat Bapak Ibu semua yang ada di Polda NTT.
0: Bisa dicoba lagi di 833-499 kalau di nomor SMS-nya Prof. dari Kupang. Halo, selamat malam. Senggol Suko.
2: Assalamualaikum, selamat malam KRT.
1: Selamat malam juga bisa Anda akses langsung ya melalui
0: anak bergerak cepat
1: kami di www.kri.
0: Iya, langsung jadi orang pertama. Sama toh.
1: Dan kalau Mas Susi untuk menemani juga, jangan lupa kepada pukul 9.30 nanti.
0: Kebetulan ya, padahal Susi ya memang tendis nih.
1: Memori lewat lagu spesial di hari Minggu ini. Hari Minggu ini kira-kira koleksi lagunya apa aja ya? Nah, yang
0: pertama. Bagaimana kabar Kakak Fendi?
1: Untuk hari Minggu ini koleksi lagunya adalah lagu-lagu
0: ini. Ini hari ada cerita apa?
1: 80-90-an. Biar kita nostalgia lagi, pasti pada nggak sabar untuk mau bergabung nanti ya. Kalau tuh waktu Bang Rindu sendiri kita perpanjang nih kurang lebih 1.5 jam dari pukul 9.30 malam atau 21.30 hingga pukul 23 waktu Indonesia. Jadi buruan aja untuk yang bisa di rumah dari Minggu bersama dengan
0: keluarga. Berani-beraninya dia cuek sama Kak Fendi. Hanya harus kasih es batu
1: Indonesia yang nantinya akan
2: hadir.
1: Ini perlu menghadirkan dulu satu
0: es dingin, cair kemana
1: dari The Massive ya.
0: Yang penting dia pun rasa pilih Kak Fendi jangan ikut dingin.
1: Sejak pertama tuh kisahnya
2: kurang,
1: nah buat yang penasaran kira-kira bahagia sejak pertama versinya The Massive itu
0: Kakak Fendi, ini kota di sesi pertama. Jadi kebetulan Kakak Fendi orang pertama mau pilih lagu yang mana.
2: Sebenarnya dia terkait informasi dong.
0: Oh boleh, boleh, boleh. Ada informasi apa?
2: Ini Radit Kerman apa yang bisa ke Kerman ya? Serah sedikit.
0: Serah sedikit?
2: Iya, waktu keputar lagu itu hanya kayak dengar musiknya saja. Lalu penyanyinya itu ke timbul tenggelam begitu, hanya musik saja yang keluar, musiknya yang keluar kan.
0: Kita coba cek
2: ya. Ini sekarang kakak datang on air, saya ke bunyi kresek sedikit.
0: Ini berarti beta sana bawa bergerak atau mungkin karena ini nanti beta sampaikan.
2: Iya, kalau untuk musik suaranya kecil sekali, karena tadi siang.

0: paling ketanis dan lagu biru tuh.
1: Iya.
0: Oke nih bisa. Selamat lagu sadanya.
1: Bisa ngaca.
0: Kakak datang minta maaf. Berpikir bahas supaya kita dengar tadi musiknya itu bisa keluar.
1: Oke deh sih. Nama-nama ini juga merupakan bentuk masukan juga supaya potong lebih ini ya, memperhatikan.
0: Nah, tadi ini sama telpon si Kak Christine, makanya Kak Christine sudah masuk tuh. Saya pikir Kak Christine ini harus siaran. Betul tadi sore kayaknya Kakak siapa? Rogan kok?
1: Iya, tadi siang Kakak Rogan.
0: Iya Kakak Rogan.
1: Tapi kalau ada kuota SMS begitu boleh SMS ya?
0: Oh iya, siap-siap.
1: Silakan salamnya buat
0: saya. Tinggal langsung normal. Nanti pas single mulai baru kita kembali.
1: Boleh. Pokoknya beta putar lagu langsung. Kalau itu suara sudah bagus, clear, telepon. Setelah lagu nanti setelah lagu telepon kembali kasih tahu ini sudah bagus sekarang.
0: Oke. Pokoknya pas single mulai baru kita telepon kembali.
1: Kok ini pas single semua? Nanti
0: maksudnya kayak ada seputar habis lagu. Sesi berikut.
1: Oke. Setelah lagu yang beta putar.
0: Iya, tuh, setelah lagu tuh sama Rate.
1: Baiklah, Kakak Fendi, silakan.
0: Di kampung yang pertama di Rate, terus malam ini persembahan sudah terbulan nanti. Ya, salam beta kona ya. Salam pertama ada Madel di Batu. Kedua ada Kakak Saka di Pariti. Ketiga ada Abang John di Kakari. Keempat ada Saka yang di Jalan Salam.
2: Kalau kehanya kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik.
1: Oh, mulai lupa su. Opa sendiri juga lupa.
0: Saat
2: kondisi mental kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan yang bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk istirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Terima kasih untuk informasinya.
0: Jamaro, terima kasih untuk informasinya.
1: Beta denda.
0: Oh, dendam, wala bahasa. Kalau kakak daten dendam, berarti biar besok gabung. Oke, keraten, baik, teman gila ya. Keraten, halo.
1: Salam, terima kasih kakak Fendi ya, dari

0: Ini kan Tomon.
1: Tomon, besar punya ring lain.
0: Baik, saya duduk sambil kopi panas ini.
1: Wih, tak lalu ya.
0: Deng rokok, jadi sambil enak.
1: Wih, sambil menikmati angin malam.
0: Itu suka.
1: Bisa pica dua itu kopi, kok dan beta.
0: Bisa, penting jari-jari terlalu.
1: Beta, beta kalau suami itu berarti beta satu napas gak apa-apa.
0: Itu juga ini.
1: Berarti kau mau canda apa nih?
0: Aduh, jangan.
1: Kabar baik, Koto.
0: Kabar baik, ini apa?
1: Kau mau dengar lagu yang mana?
0: Yang tadi dengar lagu yang daerah yang nama apa ya?
1: Apa di sini semua lagu ini jadi ini Tina kemudian Titip Marga Toko Unau Angko
0: Toko Unau Angko.
1: Oke, itu artinya apa?
0: Itu namanya artinya bila ingat dia.

0: ingatan dia atau ingatan dia?
1: Ingat.
0: Oh, ingatan dia.
1: Duduk-duduk ingat darat tentu.
0: Beta juga kadang-kadang duduk-duduk ingat omon. Kapan kau tombak topi galas, kau minum kopi sama-sama.
1: Itu juga ramian tadi. Yang masuk itu ke siapa lagi?
0: Kakak Fendi dari OIT.
1: Kakak Fendi, wow, itu dari Karaten.
0: Oke, lagunya ya?
1: Suara... Kira hanya musik, tapi lagunya ke jatuh
0: bangun. Suara penyanyi jatuh bangun ya?
1: Iya.
0: Oke, mungkin dia ada lewat jurang sedikit. Oh.
1: Iya.
0: Nanti betul, nanti betul.
1: Siap,
0: siap. Terima kasih informasinya. Atau nanti setelah ini betul langsung cek.
1: Ya, nanti betul dari ini kafe di kalau suka tahu baik pasti jelas.
0: Kalau kafe di belum kasih tahu, tau kasih tahu.
1: Iya, iya.
0: Okay. Salamnya buat siapa Tomo?
1: Salam pertama buat keluarga di Malaka, Munurua semua. Salam kedua buat Bunyadu di kampung yang di ujung Melaka. Salam kenal, yang kenal ya baru lewat kafe ini masuk ngake.
0: Tahu kak kafe ini lupa toko ni. Halo toko. Halo toko mon. Ini tiba-tiba toko mon suara hilang. Ini mungkin faktor jaringan. Tapi terima kasih ya Pak Omon sudah bergabung dan sudah kasih informasinya ya mengenai kualitas dari siaran ini ya dari tempat ini karena dengannya lagunya itu musiknya yang besar, kemudian suara penyanyinya itu soundnya kecil sekali ya. Nanti Anda akan mencoba memperbaikinya ya. Halo, selamat malam Mas Tenggol. Salam
2: Tenggol dong, selamat malam
0: Tenggol Suko.
2: Ini Tenggol Pino, orang satu Pino ini.
0: Karena orang satu Pino, sebelah kiri kanan.
2: Ya, wajah sebelah kiri.
0: Sebelah kiri ya?
2: Iya.
0: Kakak putar lang rusuk itu sebelah mana? Sebelah nabeta soalnya kasih rusuk.
2: Aduh, ini tulang rusuk ini kuat.
0: Oh kuat ya?
2: Tenggol Pino juga tetap. Awe.
0: Maksudnya dia.
2: Oh.
0: Kakak putulang rusuk kan dia, toh. Putulang rusuk sebelah mana?
2: Ini sebelah kiri. Oh, kiri.
0: Kalau sebelah kiri, nah biar kita singgol kanan, saya.
2: Oke, oke.
0: Kabar baik kok kakak
2: Yuka. Kabar baik-baik. Sehat selalu murati, tidak sombong.
0: Kalau suka tahu begitu berarti sombong. Paham ya?
2: Oke. Don.
0: Murah hati sampai sombong, suka menari, suka senyum, semua yang baik tertempel.
2: Iya, itu sudah kasar.
0: Ini tertempelnya sama kelem lemci.
2: Itu
0: susah kalah pas.
2: Terlalu lengket seperti gula itu juga.
0: Gula
2: sabu. Nanti susah tapoa.
0: Oke, kakak Yufan mau salamnya buat siapa?
2: Ya, salam pertama buat ini Tomon. Kenapa terputus jaringan kok?
0: Oh, iya, jaringan tadi bangun
2: jatuh. Ya, jangan sampai Tomon sekalian minum dengan kopi kok.
0: Tomon, like itu sih katanya dapat bawa ini kan pas musim
3: angin sampai Sahila tua.
2: Keren banget kan? Kalau angin sepoi-sepoi berarti tidak apa-apa, tapi kalau angin itu kan aduh.
0: Angin sekarang ini bakal stuck.
3: Keren, mantap asli.
2: Iya, memang betul. Oh, di sini.
3: Tapi informasi lagi menarik buat Anda.
2: Sepoi-sepoi.
3: Tahu bahwa ada sebanyak 450 polisi wanita.
2: Iya. Yang berikut nama dari kafe malam
3: di Bali dalam
2: konferensi
3: internasional
2: Asosiasi Kota Maria terus ini satu lagi
3: pada IWP 2026 ini atau IAWP. Dan pertemuan ini berlangsung mulai hari ini tanggal 20 sampai tanggal 24 September 2026 dan membahas berbagai tantangan kepolisian modern lintas negara. Wow, luar biasa
2: pemerintah negara loh. Dan kepolisian jenderal polisi yang sudah menggunakan kata-kata telepon, ibu Jati, terus kata-kata di cover
3: di cover tantangan kepolisian modern. Nah, kalau ingin tahu tingkat luar buat semua kami seperti apa, bisa langsung mengakses
2: kontak-kontak
3: berita resmi kami di
2: www.tetapsemangat.com.id. Itu salam buat kakak Nona dengan
3: pengetahuan juga buat kita bahwa setiap tahun itu.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya kakak Yupen dari Pemda yang sudah bergabung. Dan
3: kapan dengar dong Associations of Women Police 2026 berlangsung. Dan kita kedatangan lagi nih 43 polisi wanita, 450 polisi wanita dari 43 negara yang saat ini sedang berkumpul
0: dari Bali. Lagu yang
3: tentunya sebagai tuan rumah kita memberikan servis yang excellent ya, agar nanti mereka bukan saja pulang membawakan kesan dan cerita yang luar biasa tentang Indonesia, tapi bakal balik lagi. Ngomong-ngomong kan bisa menambah devisa negara juga dengan kedatangan mereka ke Indonesia,
0: spesialnya ke Bali. Ya nanti kalau bergabung setelah lagu yang kita putar ini,
3: jangan lewatkan ada Ruang Rindu di pukul 21.30 nanti.
0: Sesampainya
3: kurang lebih 7 menit lagi, dan Vero sementara lagi menyiapkan lagu-lagunya yang keren-keren untuk bisa
0: dipilih oleh beberapa nomor lagi yang mau bergabung
3: nanti boleh-boleh aja. Sesuai dengan aturannya ya, kalau pilih lagu salamnya 5 orang, kalau tidak pilih lagu salamnya bisa 7 orang. Tambahin 2 aja gitu kan. Ya udah deh, sampai jumpa.

Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang, kemudian kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, 1 detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan

0: itu. Oh my god, yang pas ada barbecue tuh kok.
1: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT. Masih di Bastenggol Salam ya, dan datang terima lagi yang super gabung di Lantau.
0: Oh, halo, oke, selamat malam Bastenggol Salam. Semoga ini didengar ya, dan ditelepon. Oke,
2: Karaten. Ya. Ini sudah semakin bagus, tapi waktu ya ke Karaten yang belum sempat selesai.
0: Boleh, boleh. Nanti besok nomor ya, kawan ya.
1: Bapak sudah bisa dikit.
2: Ya, tapi waktu yang level nomor 1 sampai
3: mulai besok.
2: Ya, mulai selesai.
1: Kan
3: pulang sini bawa oleh-oleh.
0: Pantas. Jadi mau bawa sini kantong makan-makan. Baju.
1: Baik, terima kasih Kakak Fendi.
2: Iya.
1: Oke. Terima kasih Kakak Fendi ya, yang sudah bergabung kembali dan
0: betul. Ladies day kan, ladies naik ke 4 orang.
1: Oke. Sudah semakin
0: habis ini kawan tidak
1: sempat ngomong. Terima kasih Kakak Fendi sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Bastenggol Salam.
0: Oke, sayang. Oh, pasti di sini. Oh.
1: Halo, selamat malam Bastenggol Salam.
0: Boleh pilih lagu nih.
1: Oke, bisa dicoba lagi nanti ya di
0: 8334.
1: Halo, selamat malam Mas Senggol Salam. Senggol Suko. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan orang yang merasa
1: dengan orang yang betul tahu.
0: Oh, itu kan sudah tahu.
1: Oh, nama. Biar bisa pura-pura lu.
0: Oke, saya
4: lupa nama yang penting.
0: Beta sudah.
1: Lupa nama tapi
3: masih malam kita.
1: Ingat apa? Ingat alamat.
0: Jujur dari sore ya. Langsung tahu itu beta sudah lah.
1: Iya toh, ingat alamat toh.
4: Iya alamat yang pernah datang toh.
1: Iya alamat di logam.
0: Oke,
1: akan
0: salam suka sayang.
4: Tinggal belum kembali datang.
3: Gimana? Pokoknya kalau dengar responnya.
1: Ampun silahkan.
4: Apa yang mudah? Kamu rasa bilang di mana?
1: Kampung tengah kan?
4: Iya, nangkong tengah di sebelah.
1: Mesti di sebelah. Ini di kampung selatan tu.
4: Di pohon gunung ini offset sana, timau.
1: Iya, tapi jalan sedikit dari dari Mama Donsi itu kan itu suang kampung tengah tu, pinggir sebelah kali tu.
4: Sebelah kali tu, pokoknya dia bersambung menyambung.
3: Kafero sama siapa?
4: Tidak ada kali di bagian bawah.
1: Iya kali ya,
4: yang biasa orang tengah tidak langgar kali.
1: Tapi yang kali yang di yang biasa orang peknik tuh.
4: Kali ini loh, tapi dia di bawah.
1: Itu sih ampuang tengah.
0: Oke, kawati. Abis acara buat BTW ya.
4: Bagian ampuang selam, bagian ampuang tengah.
0: Dah.
1: Ya kan soalnya jauh dari situ kan, ampuang tengah.
0: Terima kasih
1: juga
0: kawati di perumnasin, kau
4: sama. Jalan kaki tuh.
0: Gabung di telepon. Halo ruang rindu, selamat malam.
1: Kabar baik, Mbak Mary.
4: Hai, baik.
1: Mau dengar lagu yang mana, Mbak Mary?
4: Yang ICB, Irama Luhut itu apa?
0: Kak Puja, kita terima. Ini ada Kakak Tajudin, ada Bapak Masuk. Kak Puja, sahabat, di antrian berikut.
1: Irama Luhut ada yang judulnya... Kak Tajudin, halo, selamat malam. Helen Aichelele.
0: Ini banyak yang sudah fansnya, Kak Vero nih.
4: Salam tambah satu, nah
1: salamnya buat siapa?
0: Oke, Kak Tajudin, hari ini bagaimana?
4: Salam buat anggota sama Date. Nih, tadi studio.
1: Iya, Mama, iya.
4: Dengan siapa di studio?
1: Sendiri.
4: Tiap malam sendiri terus.
1: Itu sudah, aku habis mau ke mana, Le? Kalau malam begini pasti bisa sendiri, sa.
0: Iya.
1: Ada teman-teman yang lain, Madun di dompung kamar sendiri. Kamar Pro 2, nah, kamar Pro 1, nah, kamar operator, nah. Jadi nanti kalau keluar baru ketemu.
0: Lupa aku dinas malam waktu itu.
4: Belum ada banyak orang, hanya di masing-masing kamar.
1: Ya kan tanya beta di sini. Di studio perempat kan cuma be sendiri.
0: Oh, lagi kurang enak. Iya, moodku lagi
1: enggak
0: enak sih waktu itu.
1: Oke,
4: mereka sehat toh, Oma.
1: Sangat-sangat sehat semua, Mama.
0: Ya, hari ini aku rajin banget hari ini aku. Semangat aku hari ini.
4: Harapan di Lebopo.
0: Lagunya apa kata Jumi?
4: Ini di sini. Ini di peran penyanyi.
0: Gimana kalau Dewa 19 kangen? Ini bagus
4: semua. Atlas of Lady di Tom Nano.
0: Boleh ya? Oke.
4: Jadi melutingnya, ngelagi satu, ngelagi satu. Iya. Akan di bawah, Bapak. Di selamu. Bapak Ino.
0: Terima kasih.
1: Oke.
4: Sekarang ada kita logam yang lagi santai.
0: Hari ini sekali lagi aku setiap hari tuh selalu lelah ya, selalu lelah setiap hari.
4: Hari ini lelah.
1: Terima kasih, salam ya, Mama Mary dari Ampuang Selatan ya, dari Lelogam masuk bergabung. 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
5: Selamat malam Kak Raden.
1: Iya, selamat malam Ju.
0: Tadi ya, jangan lupa nonton ya.
5: Ini dengan orang Australia ya.
1: Orang Australia. Oh, beta Senggol karena orang camplong ini.
0: Dan juga jangan lupa untuk
5: beta jalan kaki dari Australia sehingga di Kolbano.
1: Oke, sehingga di Kolbano.
5: Baru sampai di Campong.
1: Dari Australia pidi Kolbano, dari Kolbano baru sampai Campong.
5: Beta hampir tenggelam di Kolbano.
1: San bisa barana.
0: Ya nanti ya. Biar tahu.
5: Oh, sehingga jalan di atas air saya kata datang.
1: Masa besok percaya itu kayaknya air tuh hanya tinggi sebatas apa ya, sebatas dasar kaki sama enggak.
0: Besok aku kayaknya malam lagi deh.
1: Mau naik di atas kaki juga kayaknya sonde ini, sonde naik.
5: Ini malam enggak mungkin. Kita ada mau baru sekarang kata.
1: Boleh, silakan.
5: Kita mau pergi Bapak Anton ke rumah pertama nih.
1: Oke, pi Bapak Anton.
5: Anton Lekiama. Dan dia pun permasyuri.
1: Iya.
5: Tobi dengan istri dan anak-anak. Di Metuate, Metuate le Baisilas.
1: Iya.
5: Baisilas Metuate. Kembali di Bapak Pius Sulamu.
0: Wow.
5: Bapak Luis, Mama Tati, Mama Anita,
1: iya.
5: Kakak Farlen, Kakak Saka, Kakak Fendi, IDNBS, Adi Melani,
1: iya.
5: Amat Tommy.
0: Terima kasih kata Judi.
5: Bapak Miller, Mama Glenn.
0: Kalau mau menelpon lagi sudah
5: boleh. Kakak Tari Nomleni,
1: Kakak
5: Lita,
0: kebentur lagi nggak bisa masuk.
5: Kakak Dani,
0: silakan karena udah lain di WhatsApp ya. Kalian WhatsApp 0811 38.
5: Mama Selmite bersama Bapak.
0: Free, udah bisa dipakai atau udah bisa digunakan lagi di line telepon juga ada kembali free lagi. So tadi kita udah punya beberapa
1: dua lagi siapa? Ya, terus Yuki, pilih lagu so.
5: Kakak Joy Molteng
0: juga tadi ya.
5: Mama Jessie Lelogama.
1: Oke. Okay.
5: Mama Pony Mutis.
1: Baik. Terima kasih Kakak Melki.
5: Kalau maaf apa terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih
5: Kakak. Sama ye.
0: Baik.
5: Ye itu.
0: Ini lagu favoritnya Kawati
5: di Betusan bisa lupa sendiri.
1: Iya.
5: Selamat malam Kak Raden, terima kasih.
1: Selamat malam juga, terima kasih. Ya, salam buat Kakak Melki ya dari Camplong sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
6: Senggol dong.
1: Senggol suko.
6: Salam, selamat malam Kak Raden.
1: Iya, selamat malam juga Mama. Ini Mama dari mana? Oh.
0: Kemarin juga
6: ini dari Nepo Nono.
1: Ma Erni.
6: Iya.
1: Kabar baik kok Mama.
0: Jam begitu.
6: Kabar baik.
1: Amin. Tadi ini sangat-sangat baik Ma Erni. Tadi ini Kakak Melki lupa minta lagu. Ini Ma Erni mau pilih lagu yang mana?
0: Soalnya boleh begitu sesama pendengar.
6: Calon menantu ada kan?
0: Merosting satu sama.
1: Calon menantu Mama ada.
6: Ya itu satu.
1: Oke, salamnya buat siapa Mama?
6: Ya, salam yang pertama buat Bapak Nicholas Beni, ada Bapak Yoel, ada Kak Fat, Kak Epa, ada Om Yusak Luma bersama kekasihnya, Kak Melotenya, Kak Fendi, Kak Adita Riti, Opa Miller, Kak Yusen di Patu Feni, makasih atas senggolannya, Kak Riflan di Sulamu, Bapak Ino, Kak Fendi Nidareka, ada Mama Aileen, Mama Jessie Lelogama, Bapak Rianti, Pak Udin Kok Tuu, Abang John Takari, Bapak Meyetan Muti, Amin kecamplong.
1: Baik.
6: Dan terakhir buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Makasih,
6: shalom.
1: Terima kasih, salam. Ya, Ma Erni dari Nevonono super gabung dan Koton dengar lain. Dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu dengar irama Lufut, ya. Ini Koton mengungkapkan Norsen dan Okeba ini yang menyanyi. Helen,
0: Aichel. Nanti mau dengar lagu apa biar kok hati tenang sedikit. Ayo.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hong timpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, anak.
0: Bapak, dok, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

Prambat dari Kopan Suara Budaya NTT, masih di Basenggol Salam dan Beta Bacakan Dolo yang sudah bergabung ini di Facebook Perempat RR Kupan, sambil menunggu yang mau bergabung di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-4099 ya. Ada Kakak Narsiwati ini, malam bae yang dingin dari Oevenu Amarasi. Oke, terima kasih Kakak Narsi sudah bergabung. Ada juga Kakak Uman dari Sepoli yang mau bilang malam baik Kakak Daten, salam buat semua-semua sa dan buat Kakak Daten, terima kasih Gus menonokan kit. Oke, salam. Terima kasih kembali juga Kakak Uman ya sudah bergabung. Kemudian ada juga Kakak Asti yang mau bilang Asti Walikota hati. Oke, terima kasih Kakak Asti sudah bergabung ya. 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.

0: 8334499. Halo, selamat malam, Mas Tenggol. Salam. Halo, selamat malam, Mas Tenggol. Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa, dari mana? Oh, orang lama tapi baru gabung. Ini kayaknya dari pinggir-pinggir pantai nih ya.
1: Ya, kira-kira begitulah.
0: Pakai kira-kira lai. Alamat sendiri pakai kira-kira lai.
1: Iya.
0: Tommy, kemana kabar?
1: Kabar baik.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana, Tommy?
1: Tak tahu lagu dulu, lagu apa-apa.
0: Di sini ada yang judulnya Inetina, ini Irama Jaik. Kemudian ada juga Titip Marga. Kemudian ada juga Bilang Ko Mama, Main Rasa, Kapok Iwangado, Satu Otak Denglu, Jujur Saja.
1: Jujur Saja.
0: Jujur Saja, oke, okay, baik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Tari Ede, ya, sebentar pulang hati-hati. Terus mulai dingin kembali ini.

0: casa y de Rosado. Ajá. Que le pasé y... a la manta TV.
1: Bye.
0: ¿Cómo
1: que está? Ok, terima kasih.
0: Lagunya ditunggu.
1: Siap, Tommy. Ini segera diputar ini.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya Tommy dari MBS sudah bergabung di ketempuan lain telepon tadi ya di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
1: Senggol suko.
2: Jauh di mata dekat di telinga perempat selalu di hati.
1: Ini orang Hane justru selalu di hatinya perempat ini. Soalnya bisa tergantikan ini.
3: Krisya Nawacita Pongode sudah terhadirkan ya.
1: Kabar baik kok Bapak.
3: 22 waktu
2: kabar
3: Indonesia
2: baik,
3: tengah ya. Soalnya malam. Jadi yang mau bergabung kita masih punya program sekitar 55 menit lagi kita
2: masih sampai tunggu
1: baru pulang kerja ya. Bapak.
2: Iya, tadi siang baru pulang kerja.
1: Oh, tadi siang Bapak pikir sekarang ini baru pulang.
2: Iya.
1: Makanya Wita ingin mau tanya nih jam begini baru pulang nih. Sampai ada proyek lain.
2: 0308293977
1: lagu yang tersisa di sini. Oke deh. Ini Bapak Dion mau salamnya buat siapa atau mau pilih ambil lagu duluan?
3: Yang harus sampai di sini ada
2: Shalom. Lagu kakak yang akhir kata-kata.
1: Baik, Beta.
2: Irama Jaisa kata.
1: Oh, Irama Jaisa.
3: Audi janji di sana.
2: Oke.
3: Seandainya.
1: Baik.
3: Titik Puspa dengan kupu-kupu malam.
1: Ini mau salamnya buat siapa ini?
3: Selain hati dan ada
2: yang pertama buat ini.
3: Sinar. Nah, itu dia lagu-lagunya.
2: Mulai dari tadi orang pertama.
3: Sampai
2: yang tadi siapa yang baru lewat ini kata?
1: Kakak Tommy dari MBS.
2: Kakak ya, terakhirnya Kakak Tommy. Semua selamat malam mulai orang pertama sampai Kakak Tommy. Semoga alam yang berbagi
3: informasi lagi nih buat kita nih sambil dengerin.
2: Kita kembali buat Kakak Tommy pastinya.
3: Sambil dengerin lagu.
1: Terima kasih banyak juga ya, Bapak Dio dari Hane sudah bergabung ya. Nanti datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua di sesi kedua nanti ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya.
3: Kabar gembira bukan ya, tapi kalau menurut Vero sih ini kabar gembira sih dari Menteri Keuangan
4: Perempat RRI Kupang Suara Budaya NTT.
3: Indonesia BLBI

Sikidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dampu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sikidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Katong sudah dikasih tau orang lain, katong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebarsa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Besok pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini bekas talu. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sang. Jam bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan katong yang kasih rusak.
4: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur. Bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketongkung anak cucu.
3: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketongkung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Ya bisa.
1: Perompak dari Rekaman Suara Budaya NTT. Bapak Mama kagaknya kagaknya nona sama masih di Basenggol sana. Ya di sesi kedua, ini datang terima lagi yang sudah bergabung di 8334309. Halo selamat malam Basenggol salam.
0: Kita sapa dulu.
2: Malam.
1: Iya selamat malam.
2: Ini dari Panmuti, Maya.
1: Dari Panmuti ya, langsung mengaku duluan ya.
2: Dari Panmuti, ini baru sampai ini dari acara ini.
1: Wih, baru pulang gacor, Bapak.
2: Ini baru pulang dari acara keluarga, jadi baru bergabung.
1: Soalnya ikut acara bebas, Leko.
2: Iya, itu acara bebas jadi pulang dulu.
1: Oh, jadi Sony mau ikut acara bebas?
0: Saja.
2: Iya.
1: Ih, padahal acara bebas tuh ada TB tuh.
2: Nah, ada masa beta lebih cinta kayaknya ini terobat. Nah.
1: Ah, wait. Ini nih beta Sony bisa omong panjang lebar nih kalau sebegini. Kabar baik kok, Bapak.
0: Apa?
2: Kabar baik, Kak.
1: Ini malam mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
0: Pakai sunscreen.
2: Lagu. Kalau saya mau pilih lagu, lagu Timur, kan.
1: Lagu Timur, Sat.
2: Nona Baumatan, Nona Baumat.
1: Teh itu irama-irama bikin kotosan bisa tidur. Bete, kalau sesi kedua bete bermain yang slow-slow.
2: Oh, lagu Timur, Sat. Kalau
1: oke, nih. Berarti bete siap di sini yang juga. Judulnya Muinera 2.
2: Iya, mana-mana terjadi lagu Timur.
1: Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya pertama buat kakak-kakak yang tadi terlewat dari Ebe.
1: Kakak Tommy.
0: Lagu yang belum dipilih ada Api Kia, kamu sampai di sini, Solon Seven, dan Ina Panduwinata, aku makin cinta, Glenn Fredly, Selita Bujuk, Audi Jampong, Jadi Atas Ingkar, Fiera Seandainya, Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam, Kua Project, Tak Bisa Kalian Hati, Nika Akila, Sedekah Sinar.
2: Mama Desi kok Mama Mary, kok ada dua nama?
1: Sama, say, itu satu orang, say.
2: Mama dua tapi satu.
0: Lima punya cintaku,
2: Mama. Terus...
0: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Sulamu. Terus Kakak Fendi Sulamu.
0: Malam dengan siapa ya?
2: Terus Nanti Satu Fendi itu
1: Kakak Yufen.
2: Kakak Yufen di Satu Fendi. Terus di Kopeo itu
1: di Kakak Odi.
2: Nah, Kakak Odi Sofeo, khususnya semua bergabung di perempat.
1: Baik.
2: Selamat malam, shalom.
1: Shalom, terima kasih ya. Bapak Ma'iya dari Panmuti, Noel Baki ini sudah bergabung di 8334309. Halo, selamat malam, Pak Senggol salam.
3: Malam.
1: Iya, selamat malam, Bapak Alo.
3: Iya, malam.
0: Audi janji di atas ingat.
1: Kabar baik, kok.
3: Selalu baik.
1: Amin. Pak, ini lagi pantau ini. Coba geser ame sedikit, Bapak Alo.
3: Ini beta subangun ke ini ada dia ke dekat radio.
0: Iya, betul.
1: Baik, kabar baik kok Bapak Alo?
3: Ya, selalu baik.
1: Ini malam mau dengar lagu yang mana? Oh, di sesi kedua. Sesi kedua nih beta ada taruh lagu Mod Emere dari ND, kemudian Saikala, kemudian ada juga Taudangge Karendamu dari Sumba, ada juga Suti Sama Dulu, Dame Amema, Harapan Mereka, Nacage, Beni Balu, Aukuan.
3: Harapan Mereka.
1: Harapan Mereka. Salamnya buat siapa Bapak Alo?
3: Salam yang pertama buat kepada Aten dulu yang menemani kami pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas, selalu berhati-hati. Juga untuk Ama Iya yang tadi Pan Muti itu toh.
1: Iya.
0: Amin.
3: Selamat malam bersama keluarga.
0: Sama-sama.
3: Juga sama-sama. Mama Desi Lelogama, Miki Camplong, juga
0: terima kasih.
3: Joy yang sedang sakit di rumah sakit Soe, semoga Tuhan memberkati, melindungi selalu.
1: Selamat malam.
3: Biasa.
0: Selamat malam dengan siapa? Rio
3: bisa mendapat kesembuhan dari tangan-tangan yang terkasih.
1: Amin.
3: Juga untuk Bapak Rio di Sulamu, Bapak Saka di Babau, juga Bapak Mila, selamat malam bersama keluarga. Juga Mama Asmi yang selalu gabung juga di Pro 4, selamat malam Cecilia juga, Nona Cecilia juga, selamat malam Mama Ima juga, selamat malam juga Mama Sel bersama Pepit selalu diprotes. Pepit selamat malam juga Bapak Endang cabang bernama hijau daunnya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga Nona Natalia Toli-Toli, juga Bapak Ako di Marubelon, juga Bapak Sila. Bapak Sila selama ini gabung itu tidak, saya sering gabung tapi tidak masuk.
1: Iya, Bapak Sila sulah masuk gabung ini.
3: Halo Ruang Lidi. Ya, selamat malam. Mungkin ada keperluan yang lain lagi, masih ada kebutuhan terlalu sangat berat, sangat banyak, jadi belum digabung.
1: Iya.
3: Juga untuk Bapak Nadus di Lasiana,
0: tidur jam berapa
3: juga untuk semuanya saja.
1: Bye.
3: Ini lagi sedih bye Jo.
1: Iya.
3: Selamat malam kalau gabung lah. Masuk sudah.
0: Oke,
1: terima kasih. Ya,
3: selamat malam buat Pak Daten, sebentar kembali tadi di jalan, tetap keluarga sana anak-anak dengan sehat.
1: Amin.
3: Salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Bapak Alo Seran dari Poros Tengah sudah bergabung ya di 833-499 Kota Negara. Dua lagu yang Maradon putar, ada salah satunya dari kakaknya kita Ryan, satu lagu dari Dara Marasi dengan
0: cikgu nya. Itu surat-surat ke, mau cek ke Amin ya.

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Pulau Bamoran. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan sesi kedua ini sampai di jam 11 malam nanti. Jadi buat bapak mama, kakek-kakek semua yang mau bergabung, masih tak lalu bisa ya. Di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan Mak Elda dari Tova.
0: Mak Elda dari Tova. Mak Elda, coba geser medo sedikit dari radio monitor mama.
1: Oke.
0: Sampai cabang, sampai cabang depan ya mama.
1: Awe. Kadate nih, saya sudah ada tongkat begini seru budi goto kadate.
0: Iya, tapi sudah tahu geser
1: kan? Masuk Mak Elda di goto.
0: Tidak eh. Dan yang tidak tega ya kalau lihat ini mama masuk got ya.
1: Wih, kayaknya berat di dalam got ini.
0: Tapi Mak Elda ada baik-baik kok.
1: Eh, lagi batuk pilek kadaten.
0: Minum air hangat yang banyak mama.
1: Eh, saya ini biasa son minum air kadaten.
0: Ah, itu salahnya mama, itu harus minum air hangat.
1: Nah, leok.
0: Dengan istirahat yang cukup juga mama.
1: Iya. Nah, dengar suara kok gak datang?
0: Dengar mama.
1: Oh, kok saya ini gak datang suruh saya jauh, kok saya kayak dengar gak datang ku suara putus-putus nah.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang sudah baik toh?
1: Sudah.
0: Oke. Okay. Ini Mak Elda mau dengar lagu yang mana?
1: Coba sebut gak datang.
0: Di sini ada Mos Emere, Sekala, Tau Dangge Karendamu, Suti Sama Dulu, Dame Amema, Nacage, Beni Balu, dan juga Aukuan.
1: Aukuan,
0: Sa. Aukuan, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Kak Daten, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Salam buat Bapak Aloseran yang tadi berlewat. Terus tadi buat siapa ya?
0: Tadi itu Bapak Alo.
1: Dan Bapak yang habis.
0: Oh, Bapak Maie. Bapak Maie.
1: Oh, Bapak Maie sama Sabu kah?
0: Iya. Sama Sabu dari Panmuti.
1: Iya, iya. Terus ini katanya Kak Joy ada sakit, Pak.
0: Iya, tadi Bapak ini Alo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya, ya, semua salam buat Kak Joy, semoga cepat sembuh, Tuhan berkati. Terus salam buat Mak Cantika, Mak Jesse, ini Mak Selmite, ini Kakak Yuven, Kak Feldi, ini Bapak Melki semuanya, Bapak John semuanya, Mak Anita, Kakak Melan. Terus buat Om John Nua, Mas Elmite, buat iya. Mama Ana. Pokoknya buat semua sekadaten.
0: Baik.
1: Saya tunggu lagu ya.
0: Oke, Mama.
1: Yuk, selamat malam. Salam kadaten.
0: Terima kasih. Salam ya. Mak Elda dari Tova sudah bergabung. Di WhatsApp-nya Pro 4 itu ada Kakak Narsiwati. Malam baik Kakak Daten, ini beta punya HP yang error atau kemana? Streaming masih dobel suara Kakak. Oke, baik. Kemarin juga sudah disampaikan ini ya. Sudah disampaikan Kakak Narsi, tapi nanti akan di tindak lanjut lagi ya oleh teman-teman dari ini teknik ini ya, teman-teman teknik ya yang mengerti soal ini pasti nanti besok ya, besok itu hari kerja, besok hari Senin pasti nanti akan di tindak lanjuti lagi ya. Terima kasih Kakak Narsiwati sudah bergabung dan sudah kasih informasinya. Kemarin juga setelah Kakak Narsi kasih tahu itu, Datin juga sempat ini bertanya, ini kenapa bisa ini mata teknis suara terus ini. Setelah dicek ternyata betul, putar Pro 4 ada suara Pro 1 yang masuk, putar Pro 1 ada suara Pro 4 yang masuk juga. Mungkin frekuensinya ini ya, frekuensi FM-nya yang ini masih ini belum ada di posisinya gitu ya. Terima kasih banyak ke Kenarsi sudah sudah kasih tahu informasinya. Ini informasi yang sangat penting juga ya, untuk perbaikan ya, perbaikan untuk siaran yang lebih optimal. Ya, terima kasih Kak Narsi. Halo, selamat malam Mas Enggo. Salam 8334399. Halo, selamat malam Mas Enggo. Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 8334399 dan sambil menunggu ini ya, sambil menunggu kota dengar lain, ada dua lagu yang mereka putar ini. Salah satunya dari Kak Ipa Taulin

video conference, dan library. Dan ini kita menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu, memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan, tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Emotiumolog Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Trompet dari Rekopan Suara Budaya NTT. Sana terasa ternyata kapan suatu di penghujung kebersamaan. Karena waktu itu menunjukkan pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia. Itu artinya mau sana mau beta harus tutup suhu ketemu kebersamaan di Basen Korsalong Trompet dari Kupang untuk kesempatan ini malam. Terima kasih buat semua pun kebersamaan yang sama-sama dengan Raten dari sesi pertama sampai dengan sekarang. Yang suara beruntung untuk ini malam, besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Sekaligus datang juga mau pamit ini ya, mau pamit dari Ruaningar, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini. Setelah datang pamit, jampi mana-mana dulu. Kita masih terus menemani semuanya pakai lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT yang nanti beta akan putar untuk menemani semua fungsi suasana malam sampai di jam 12 malam ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Murid Yesus dan era Helaunya.
1: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jangan pernah menjual harga dirimu demi sekedar diterima orang lain. Sebab kesendirian lebih mulia daripada kebersamaan yang memenjarakan. Socrates.

0: tentang bayi kita dari penderitaan Naomi. Kemudian muncul keturunan, yaitu Juru Selamat, yang kemudian lahir dalam keadaan sebagai manusia. Dengan pusat kehidupan yang dipertahankan, bila kelemahan iman melanda, maka baik masa depan tetap menjadi pilihan paling utama. Dan
1: bukan beta mau sengaja,
0: kita harus mengambil sikap berani seperti apa yang dilakukan oleh Naomi. Kita harus
1: lari dari

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara hari ini Senin 21 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Kawasan Tompelo 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Hari Senin. Hari Senin yang identik dengan hari yang super sibuk ya. Tapi beta berharap di ini pagi Bapak Mama dong sende lupa untuk tersenyum ataupun memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, di pagi ini Beta Kristen menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita akan awali pagi dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga nanti akan ada renungan pagi, dan tentunya kita akan berputih ya, di pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sendiri akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita. Agama, provinsi.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang?

0: pasti ada nilai goyah dan iman perlahan berubah menjadi tuntutan.
1: Puji Tuhan, salam, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama saya, Marianti Kila Saduk dari Penyuluh Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan tema di pagi ini, jangan menunda awal yang baru. Sebelum itu saya

0: Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan dengan tema "Jangan menunda awal yang baru." Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita perenungkan akan firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini.
1: Lalu muncullah
0: banyak orang memiliki rencana atas hidupnya. Tahun depan saya akan membuat awal yang baru. Atau juga bulan depan saya akan membuat perubahan. Atau juga besok saya akan menjadikan hal itu sebagai prioritas. Padahal kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa, apalagi tahun depan. Ketika waktu berlalu, bahkan kita sudah tidak ingat lagi dengan janji-janji yang telah kita buat. Ketika Tuhan Yesus hendak meninggalkan Yeriko, masih banyak orang yang ingin mengikutnya. Bartimeus bangun di pagi itu seperti biasa. Ia berada di pinggir jalan, ada dalam situasi yang sama, dan berada di tempat yang sama juga. Ia menunggu belas kasihan orang yang melewati tempat itu. Namun, ia tidak menyangka bila hari itu Tuhan Yesus berjalan melewati daerah itu.
1: Dikisahkan bahwa di sebuah desa kecil,
0: beliau mendengar bahwa Yesus berada tak jauh dari tempatnya berada. Segera dia berseru. Di situ ia katakan dalam keseruannya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini Bartimeus tidak punya waktu untuk mempersiapkan atau memikirkan penampilannya dan bagaimana harus merespon. Sekalipun banyak orang yang menegurnya, ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa nama Yesus yang ia dengar akan menyembuhkan penyakitnya. Yang ia tahu itulah kesempatan yang berharga untuk bertemu dengan Juru Selamat. Kesungguhan dan keteguhannya untuk bertemu Tuhan Yesus, itulah yang mengubahkan hidupnya. Yaitu ia dapat melihat, dan di situ Yesus mengatakan kepada Bartimeus bahwa, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita diberikan banyak peluang untuk memulai awal yang baru. Di sini kunci utamanya adalah persiapkan diri dengan matang dan wujudkanlah dalam tindakan nyata. Mari kita jangan berikan ruang kepada kemalasan dan keinginan yang menyenangkan diri, yang mengalihkan fokus dan tujuan utama kita. Manfaatkan momen atau waktu

0: yang berharga itu dan lakukan segera.
1: Diwartakan dalam surat
0: dan Yesus berkata dalam Lukas pasal 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur dengan doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami di pagi ini tentang jangan menunda awal yang baru. Biarlah kami belajar bagaimana Bartimeus yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan atau memikirkan penampilannya dan bagaimana harus merespon kedatangan Tuhan. Dan di sini kami belajar untuk diri kami bagaimana kami harus merefleksi akan firman Tuhan di pagi ini untuk kami jangan membuang-buang waktu yang ada dan biarlah setiap momen yang ada, hari-hari yang ada spesial bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan lewat setiap tindakan dan perilaku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: seperti benih yang bertahan di tanah kering sebelum hujan turun. Iman yang bertahan dalam pencobaan bukan akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat dan mendalam. Ketiga,
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
0: Yang diuji dengan ketekunan akan berbuah pada waktu yang Tuhan tentukan.
2: Bagian yang ketiga adalah penjaga.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI yang dicintai Tuhan Yesus.

0: pada waktu itu
1: tidak ada seorang pun yang tidak berarti dalam tujuan Tuhan.
0: Tina, belajar.

Ketika hidup terasa berat, berlututlah di hadapan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan dan penyejuk jiwa.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan melu-

0: Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
1: Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita. Dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membebaskan denda administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 100% bagi masyarakat terdampak gempa di daratan Flores. Kebijakan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana dan aktivitas ekonominya terganggu. Keringanan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 54 Tahun 2026. Program tersebut berlaku selama 2 bulan mulai 1 September hingga 31 Oktober 2026. Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Sare, mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai respon pemerintah terhadap kondisi masyarakat setelah gempa melanda sejumlah wilayah di Flores. Beralih ke informasi berikut, gempa yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 lalu tidak serta-merta memukul sektor pariwisata di Beo Mano, Kelurahan Mando Sawu, Manggarai Timur. Kunjungan wisatawan justru tetap stabil, bahkan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Beo Mano, Deni, mengatakan kondisi tersebut terlihat sepanjang Agustus hingga September 2026. Bahkan volume kunjungan pada periode tersebut mengalami peningkatan hingga hampir 50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Deni, kunjungan wisatawan naik hampir 50%. Peningkatan terjadi karena Agustus merupakan puncak musim liburan. Meski sempat terjadi gempa pertengahan Agustus, kunjungan wisatawan ke Beo Mano tetap stabil hingga tren positif ini berlanjut sampai September. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.
3: Dibanding daerah lain di tanah air.

0: akan sepinya
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Saat ini pembeli berkurang drastis. Dalam sehari, pedagang yang...

0: 104,3 MHz Prompat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Senin pagi ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Bah, Saudara di Bapote ya. Menemani aktivitas Bapak Mama di Bapote sampai pukul 8. Dan semoga di pagi ini kopinya sudah diseduh dan semangatnya sudah terkumpul penuh ya untuk menjalani aktivitasnya di hari Senin yang super sibuk ya, selalu identik dengan kesibukan. Memang ya, bagi sebagian orang Bapak Mama Bapak Saudara kalau ketemu omong tentang hari Senin itu pasti ya ada saja hal-hal yang terlupakan. Bahkan mungkin bukan pemandangan yang baru ketika ketong melihat ya tetangga mungkin atau teman atau saudara yang harus masuk keluar rumah hanya untuk mengecek kira-kira api kompor sumati ke belum atau kira-kira setrika sucabut ke belum ya, atau mungkin laptop subawa atau HP sudah bawa atau dompet yang seringkali tertinggal akhirnya hilang ya. Ya Bapak Mama Saudara dong semua ya, mungkin ada di antara Bapak Mama ya pernah mengalami hal seperti ini. Entah itu harus buru-buru ke sekolah, harus buru-buru ke kampus, buru-buru ke kantor, atau mungkin buru-buru antar anak. Kalau jam-jam begini kan jam-jam yang rawan ya, terlambat sedikit langsung macet. Apalagi di sekitar Oipura, Tova, cabang pertigaan, terus itu juga turun-turun Sikumana ya. Dan masih ada juga sih beberapa titik yang seringkali macet di pagi hari. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, mungkin ada di antara Bapak Mama yang pernah mengalami ya hari Senin harus buru-buru karena harus antar anak di sekolah tepat waktu, ditambah lagi ketong harus ikut apel pagi di kantor. Ya itu seperti memainkan sebuah game ya, terlambat sedikit langsung game over begitu. Ya jadi Bapak Mama Saudara dong semua yang punya pengalaman ya, mungkin ada juga mama-mama yang setiap pagi harus antar anak ke sekolah, harus buru-buru, harus tepat waktu biar anak sudah terlambat. Silakan bagikan ceritanya ya. Atau mungkin ada juga di antara bapak mama yang seringkali harus mengingatkan dia punya anak-anak untuk bawa perlengkapan sekolah ataupun perlengkapan kuliah. Bahkan ya yang sudah kerja pun harus diingatkan oleh orang tua untuk sendiri lupa bawa dompet, bawa handphone dan segala keperluannya. Ya jadi bapak mama, bapak saudara silakan sampaikan pengalamannya ya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Atau mungkin ada di antara bapak mama yang punya tips biar Senin pagi itu sonde panik dan sonde terlalu sibuk dan sonde membuat ketong lupa untuk bawa dompet ataupun handphone atau keperluan lainnya untuk menunjang ketong pung aktivitas. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Biar pagi ini lebih semangat lagi, ketong buka pagi ini dengan lagu yang memang saat ini sedang ramai diputar di pesta-pesta ya. Kalau dengar ini lagu langsung kaki dong ikut berjoget.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, program vaksinasi rabies di Kota Kupang telah mencapai sekitar 90% dari target 20.000 vaksin hingga 18 September.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: korupsi yang terungkap. Itu menjelaskan.
1: Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan selamat pagi Bapak-Mama Bahasa di radio semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya, hari Senin, hari yang selalu identik dengan kepanikan, hal-hal yang kotong lupakan ya. Jadi bahkan beberapa orang sampai lupa sarapan pagi karena takut terlambat ke tempat aktivitas. Ya, jadi Bapak Mama, Bu Saudara mungkin pernah mengalami ya, ada di antara Bapak Mama yang pernah mengalami bahwa hari Senin itu selalu identik dengan yang namanya lupa. Lupa-lupa ya, sama kayak lagu gitu. Nah Bapak-Mama, Saudara dong semua seringkali ya, seringkali ketong itu kalau di saat-saat tertentu ya, ketika mungkin bangun kesiangan, terus itu juga akhirnya karena subangun siang jadi siap-siap suburu-buru ya, ketong juga harus ke tempat aktivitas tepat waktu, kalau bisa datang tuh sebelum lonceng berbunyi ya, anak SD. Nah Bapak-Mama, Saudara dong semua, seringkali ya, seringkali ketika hari Senin itu beberapa orang akan cepat emosi karena ini ya Bapak-Mama, Saudara, Senin mau terlambat itu menjadi alasan kenapa pagi-pagi itu tingkat stres terlalu tinggi bagi sebagian orang ataupun bagi sebagian pekerja ya, karena mereka harus bangun pagi di saat kemarin bangun siang ya, di hari Minggu, hari Sabtu bangun siang, hari Senin harus bangun pagi, jadi kayak susah sekali mau bangun ya. Nah buat Bapak-Mama, Saudara semua mungkin pernah mengalami hal seperti ini ya, ketika libur hari Senin harus kembali beraktivitas, atau mungkin mama-mama yang hari Minggu santai-santai berleha-leha sini perlu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan buat anak-anak tercinta dan juga suami atau untuk keluarga ya. Jadi di hari Senin harus kembali ke rutinitas yang mungkin bagi sebagian mama-mama ini adalah ujian hidup ya. Jadi harus bangun pagi, padahal kita berpikir bersyukur ya Senin sekolah, ternyata kita harus bangun pagi juga ya untuk menyiapkan sarapan buat anak-anak supaya anak-anak pun perlengkapan sekolah sonde ada yang lupa. Nah buat Bapak Mama, Saudara mungkin ada yang punya pengalaman di hari Senin selalu ada yang lupa ya, mungkin entah itu dompet, entah itu handphone ya, sudah di tengah jalan baru bilang aduh lupa bawa handphone, aduh lupa bawa dompet, kembali lagi. Atau mungkin ada yang di antara Bapak Mama, Bapak Saudara ya, yang karena buru-buru harus ke tempat aktivitas, jadi bolak-balik suka sih mati kompor ke belum, suka cabut ini stika ke belum ya, atau mungkin di tengah jalan baru ingat kalau kompor masih menyala, balik lagi ya. Itu dia punya cerita yang selalu mewarnai aktivitas ataupun hari-hari kita di Senin pagi. Nah kemana dengan Bapak Mama, Saudara dong semua ya, punya pengalamankah atau mungkin ada

3. Jadi silahkan buat bapak mama yang ingin berbagi cerita juga, mungkin sudah di rumah ya, sudah selesai mengantar anak ke sekolah, atau sudah menyelesaikan aktivitasnya, atau yang sedang ada di tempat usaha sudah duduk santai dengan manisnya ya, untuk menyambut rezeki yang akan datang. Silahkan sambil beraktivitas, bapak mama bisa berbagi informasi juga ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita di pagi ini. Dan bagaimana caranya biar kentong itu sonde lupa segala sesuatu ya, ataupun lupa untuk membawa salah satu barang di hari Senin yang selalu identik dengan hari yang super sibuk, sangat-sangat sibuk begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dalam kehidupan masyarakat Belu, Nusa Tenggara Timur, keberadaan alat musik suling dari kayu atau yang akrab disebut feuk belus sangat penting karena merupakan sarana penghibur yang efektif kala sepi melanda. Tidak sama seperti suling pada umumnya yang berbentuk lurus panjang, feuk belus memiliki tekstur melengkung seperti ikan dan terbuat dari kayu merah atau klole. Alat musik ini selain digunakan untuk menghibur diri, juga digunakan untuk memanggil anjing ketika hendak berburu. Bagi sebagian kaum muda, alat musik feuk belus ini digunakan sebagai sarana berkomunikasi lewat syair lagu. Sayangnya, keberadaan feuk belus saat ini telah tergeser alat musik modern seperti gitar, keyboard, atau piano.

0: Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan bapak mama saudara dong semua. Kan bahaya itu kalau misalkan ya di hari Minggu itu ada saudara yang pesta. Itu kotong su senang-senang di malam hari, pagi hari harus buru-buru pergi di tempat aktivitas ataupun antar anak biar sonde terlambat. Nah bapak mama saudara dong semua, kalau bapak mama sendiri ya, di hari Senin ini, karena ketemu mbak omong tentang hari Senin yang identik dengan kesibukan ya, dan juga orang bilang segala sesuatu itu bisa dilupakan di hari Senin. Bahkan mungkin kalau misalnya orang tua dulu bilang kalau misalnya nyawa sendi badan ketemu selupa bawa. Ya jadi yang pasti bapak mama saudara dong semua, silakan buat bapak mama yang mau gabung untuk berbagi informasi ya, atau mungkin berbagi pengalaman, berbagi ceritanya kalau hari Senin itu pernah mengalami lupa membawa sesuatu yang penting yang sebenarnya itu yang bisa menunjang ketong aktivitas ya, tapi ketong lupa untuk bawa. Silakan sampaikan ceritanya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Mungkin juga bapak mama bahwa saudara punya kawan yang bisa dibilang bahwa orang ini adalah lupa berat ya. Dia taruh kunci sedikit lupa. Duduk sedikit, dibagiin dia selupa dia pembarang. Dia duduk di mana, dia pembarang di mana begitu ya. Jadi silakan buat bapak mama saudara yang mau berbagi cerita silakan, atau mungkin mau sampaikan informasi juga boleh ya tentang cuaca di pagi ini. Jadi sambil bercerita, sambil berbagi informasi juga ya. Mungkin di antara bapak mama yang pagi ini terjebak macet ya di sekitar jalan HR Koro atau mungkin di sekitar jalan ini ya, Tompelo belum, Tompelo masih aman. Dan biasanya yang paling macet di pagi hari adalah di Pit Talo ya, jalan Pit Atalo di kota bilangnya jembatan Liliba. Tapi berharap sekarang sonde lagi ya. Kayaknya sonde lah. Sonde terlalu macet pagi-pagi karena sudah ada jembatan kembar ya. Jadi sonde hanya pakai satu jalan saja, tapi itu ada dua jalan. Ya, silakan buat bapak mama bapak saudara mungkin yang mau berbagi cerita ya. Kira-kira kalau hari Senin itu yang paling sering dilupakan itu apa? Khususnya buat mama-mama, karena biasanya yang paling sibuk itu adalah mama-mama ya. Bangun pagi, bangun paling pagi, terus itu siap semua keperluan keluarga ya, baru mesti antar anak lagi, terus nanti pulang harus ke pasar, sibuk ya. Tapi seringkali dibilang bahwa pekerjaan seorang ibu adalah yang paling mudah. Kayaknya harus berganti peran ya. Ya, dan buat bapak mama, saudara dong semua, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Silakan buat bapak mama yang mungkin punya saudara, punya anak ya, yang kalau misalkan mau ke tempat aktivitas itu ada saja hal yang dilupakan, atau mungkin bapak mama sendiri, bapak mama bapak saudara sendiri kalau misalnya mau keluar rumah tuh harus cek dulu ya, cross check dulu. Oh ini sudah, oke aman, listrik aman, api aman, air aman, semuanya aman ya, pintu, jendela aman, dan kita bisa jalan dengan aman ke tempat aktivitas. Silakan buat bapak mama bapak saudara yang punya tips juga ya, silakan berbagi informasi, berbagi tips juga di pagi ini. Kira-kira bagaimana caranya biar pagi hari khususnya hari Senin itu sonde bikin ketong jadi panik, sonde bikin ketong jadi lupa akan barang-barang penting yang harus dibawa ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak Ote menemani bapak mama saudara di ini pagi ya. Jadi sekali lagi ini pagi ketong omong tentang lupa bukan judul lagu ya. Tapi tentang lupa. Jadi sebenarnya bukan hari Senin saya, tapi ketika Kotong seburu-buru mau menghadiri acara ataupun mungkin buru-buru harus ke tempat aktivitas ya. Harus buru-buru ketemu dengan teman begitu.
1: Minggu ini akan sibuk karena
0: tiba-tiba ada barang-barang yang Kotong lupa untuk bawa dan akhirnya Kotong ketika sudah di tengah jalan baru oh iya ada yang lupa, Beto belum bawa ini. Balik lagi. Putar balik lagi ya. Kembali ke rumah ambil barang lagi atau mungkin ada di antara bapak mama bapak saudara yang kalau keluar rumah itu sampai di tengah jalan ih kira-kira masih kasih mati ini kompor belum ya kira-kira listrik sudah cabut belum ya kira-kira air masih mengalir sonde banyak hal yang dipikirkan ya masih ada pikiran-pikiran yang tertinggal di rumah dan akhirnya membuat kita harus bolak-balik ya. Harus masuk keluar rumah untuk cek memastikan bahwa semuanya sudah aman clear ya. Semua sudah aman ya, jalan seperti itu ya. Ya silakan buat bapak mama, bapak saudara dong semua yang mau berbagi informasi juga boleh ya. Informasi tentang cuaca di pagi ini atau mungkin informasi tentang musim kemarau yang menyebabkan di sebagian tempat itu mengalami kekeringan. Silakan sampaikan komentarnya atau ceritanya tentang cerita lucu ya orang-orang yang seringkali lupa membawa segala sesuatu di hari Senin atau di hari-hari lainnya. Silakan sampaikan sekali lagi melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Mungkin ada juga di antara bapak mama, bapak saudara yang bisa dikatakan bahwa mendekati sempurna ya. Jadi tipe orang mendekati sempurna sehingga mau kemana-mana itu sonde ada yang terlupakan semua okay, sudah beres semuanya tinggal jalan begitu. Silakan bagikan tipsnya juga biar kita-kita yang seringkali lupa untuk ataupun terburu-buru dan melupakan barang-barang penting yang harus dibawa itu sonde terjadi lagi ya. Silakan buat bapak mama yang mau berbagi tips juga boleh ya. Sekali lagi melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
2: Mopi pasar, toh, Pak.
1: Hei, kok sendiri bawa kantong plastik, Lai?
2: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
1: Wah, betul itu, Ibu cantik.
3: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak mama, bapak saudara, Berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Peluang usaha pesisir pantai sangat besar bagi pelaku UMKM lokal yang kreatif. Pengelolaan hasil laut memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat menjanjikan. Hal tersebut disampaikan Muhammad Saleh Garo, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya wisata bahari pantai yang menarik menjadi peluang untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara setiap akhir pekan atau liburan. Kuliner khas pesisir pantai menjadi buruan utama bagi para pengunjung yang datang berlibur. Beralih ke informasi berikut. Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Alor. Hal ini disampaikan anggota Community and Sustainable Affairs Nautika Dive Alor, Mualim Prasong. Ia mengatakan pendekatan konservasi sangat penting untuk melindungi kekayaan hayati bawah laut Alor. Selain itu, kekayaan Laut Alor merupakan daya tarik wisata dunia sekaligus penopang kehidupan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Ia menambahkan pihaknya hadir menjembatani kepentingan bisnis pariwisata. Upaya tersebut dilakukan untuk melalui berbagai program nyata yang melibatkan masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha demi menjaga kelestarian ekosistem laut secara berkelanjutan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara masih di Bapote. Ya, masih dengan Beta Christine yang menemani Bapak Mama Baso Diara di ini pagi. Jadi Kotong masih beromong tentang hari Senin yang seringkali membuat sebagian orang, ya, sonde semua sih, sebagian orang itu lupa untuk membawa barang-barang penting, ya, yang harus digunakan untuk beraktivitas. Mungkin ada di antara bapak mama bapak saudara yang pernah mau pergi pasar, terus itu tiba-tiba lupa untuk bawa dompet. So, sampai di pasar baru bilang, lupa bawa dompet. Kembalilah ke rumah dengan aman. Atau mungkin ada juga di antara bapak mama bapak saudara yang memang aktivitasnya pekerjaannya harus berjualan di pasar, ya. Jadi lupa untuk bukan bawa sayur juga, ya, atau bawa barang dagangan, ya, bukan, ya. Tetapi mungkin lupa untuk bawa dompet. Lupa untuk bawa uang kembalian yang sudah disiapkan, ya. Biasa kan ada yang kalau belanja di pasar itu kan dong pakai uang besar, terus nanti Kotong kasih pulang dengan uang kecil. Nah, ini kantong-kantong ajaib ini yang sering kali dilupakan, ya. Akhirnya Kotong juga ketika berjualan di pasar jadi susah begitu untuk kasih pulang ataupun kasih kembalian uang belanjanya orang, ya. Ya, mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman seperti itu, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketempung lain telepon di 0380833499, ya, bapak mama bapak saudara. Jadi kalau bicara soal lupa, sering kali ya pagi hari itu ketika Kotong sudah terburu-buru untuk ke tempat aktivitas, apalagi hari Senin, itu Kotong akan lupa untuk ada sah bawa dompet lah, lupa bawa HP, lupa bawa payung mungkin, atau mungkin lupa untuk bawa laptop, ya. Ada banyak hal yang sering kali Kotong lupakan. 1-2 barang pasti akan tertinggal ataupun terlupakan, ya. Nah, untuk bapak mama bapak saudara yang punya pengalaman seperti ini, silahkan bagikan komentarnya. Atau mungkin ada yang selama hidupnya, selama beraktivitas, Sone pernah melupakan satu hal pun. Nah, silahkan bagikan tipsnya. Biasanya kan itu ada yang punya tips-tips khusus, sih, ya, sehingga seperti sudah disiapkan begitu, ya, hidupnya itu seperti santai. Dikala banyak orang yang harus panik sana sini lupa ini itu, ada juga beberapa orang yang santai di tempat aktivitas sudah semuanya siap. Silakan sampaikan komentarnya ataupun tips-tipsnya.
1: Atau remotely
0: berbagi tips juga, ya, kira-kira bagaimana caranya biar Kotong sendiri lupa untuk bawa Kotong punya perlengkapan. Bisa gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.
1: Digunakan untuk menelusuri lorong-lorong di dalam kapal, kemudian hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi penyelam dalam melakukan pencarian korban. Untuk Anda pendengar, masih ada kesempatan untuk berbagi informasi pagi dari sekitar Anda. 0811 38

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara.

0: Kami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagigeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagikyo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa, itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semacam, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagikeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

101,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Apa kabar di pagi ini? Ketong lupakan dulu sejenak hal-hal ataupun benda-benda yang biasanya ketong lupa ketika ketong akan beraktivitas di hari Senin ya. Ada satu informasi yang cukup penting juga buat Bapak Maba, Saudara, terkait dengan MOTE. Apa itu MOTE? Nah, MOTE ini merupakan singkatan dari Mobile Telkomsel, gerobak keliling punyanya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Jadi di MOTE, Bapak Mama Bapak Saudara bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan juga kuota sampai modem orbit. Nah, buat Bapak Mama Bapak Saudara yang ada di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang ke MOTE yang ada di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalah Menteng. Sekali lagi, MOTE itu adalah Mobile Telkomsel. Jadi gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi Bapak Mama Bapak Saudara semua. Dan buat yang ada di Sumba, ada kabar seru juga buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16GB, harganya cuma 55 ribu rupiah. Internetan makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau mendapatkan paket ini bisa langsung beli melalui My Telkomsel, aplikasinya Telkomsel ya, atau bisa juga melalui bintang 363 pagar. Atau yang paling gampang, langsung saja datang ke outlet Telkomsel terdekat. Ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Mama juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Kabar baik untuk yang ada di Rote juga, yang ada di Kabupaten Rote dan juga Kabupaten Kupang. Kini sinyal Telkomsel hadir lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Ada juga di Oenlasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ovalangga di Kabupaten Rotendao, Serubeba di Kabupaten Rotendao, dan Ngodi Meda ya di Kabupaten Rotendao. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga, belajar, sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan jangan lupa, kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang saja ke MOTE, Mobile Telkomsel, di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalah Menteng. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia. Jadi jangan pakai lama ya, langsung datang pigi di MOTE, Mobile Telkomsel, yang ada di depan Grapari Telkomsel. Tepatnya itu di Jalan WJ Lalah Menteng ya. WJ Lalah Menteng, kalau belum ada yang tahu, WJ Lalah Menteng dekat Mall Flobamora ya. Jadi dia arah-arah situ. Sana terlalu jauh, dan yang pasti kita bisa tanya-tanya tentang mau pasang IndiHome atau mau dapat kuota murah atau mau mau dapat promo-promo dari Telkomsel.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halai. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke Kupang pagi ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Mispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam, ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka.
2: Hari ini
1: kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Mispah, tapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Terima kasih, Pak. Nah, Pak Isa, itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Sumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi, sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada, itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat. Itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada. Ya, ini masih dipraktikkan waktu itu bagian dari transformasi dilarang untuk tidak boleh ambil apa yang kira-kira kita bisa pakai pinang bahwa kelapa itu lebih banyak tidak mengambil pinang kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi, sehingga ketika itu dilanggar ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil itu, dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya sehingga. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan. Kalau ini yang sempat diceritakan ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Ritual melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu, misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang. Betul, ya. Itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan, dan lebih-lebih harus lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang berkisah. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam begitu di wilayah Timur Tengah Selatan, itu ada Putih yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri, gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tapi mereka ada suatu tatanan tersendiri, itu tadi ada karakteristik tersendiri, itu juga keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

Di tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Kalau kita mau ringkaskan ini Pak, sebagai prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota supaya transformasi digital ini benar-benar

0: Masih dari seputaran jalan Tumpilo nomor 8 dan Bapak Maba, saudara, beberapa orang seringkali memberikan tips simple ya, biar ketemu punya barang-barang itu yang diperlukan sondeh tertinggal di hari Senin dan sondeh membawa malapetaka. Yang pertama adalah menyiapkan segala sesuatu di minggu malam. Jadi kalau mulai packing tas di H-1, sondeh pernah percaya dengan, jangan pernah ya, pokoknya jangan pernah mempercayai ketempunya ingatan, karena biasanya ketempunya ingatan itu akan mengkhianati kita kalau misalnya setelah tadasak ya. Jadi apalagi kalau misalnya di Senin pagi pas baru bangun tidur itu susah ada kepikiran lah. Intinya apa yang ada di depan mata itu yang kotor bawa, dan seringkali melupakan beberapa barang-barang penting ya. Nah Bapak-bapak, saudara, kalau misalnya kotor punya usia sudah memasuki usia yang perlu diwanti-wanti ya, cobalah untuk tulis di sticky notes ya, tempel besar-besar di pintu keluar, misalnya HP dan laptop masuk di tas kok belum, supaya mengingatkan diri sendiri ya. Jadi kotor ada perlu ketinggalan barang-barang yang penting, barang-barang yang memang kotong butuhkan. Nah Bapak-bapak, saudara dong semua, buat yang hari ini ada ketinggalan barang, tetap semangat teh, jangan sedih, dijalani harinya dengan penuh senyum, dan niat kerjanya juga jangan sampai ketinggalan di rumah, karena ketemu barang-barang yang lain ada ketinggalan di rumah. Dan terima kasih buat Bapak-bapak dong semua yang tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang, semangat selalu untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine masih menemani di pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Maba, Saudara Barita Perempat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pasca musibah tenggelamnya dua siswi SD N Sainoni di bak penampungan mata air Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, jajaran Polsek Miomafo Timor bersama masyarakat setempat bergotong royong melakukan pemagaran terhadap bak penampung tua tersebut. Pemagaran sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurut Ibda Cornelis, bersama dengan personil Polsek Miomafo Timur melakukan kerja bakti pada Kamis 17 September lalu di kawasan embung atau cekdam Oetfo, Desa Sainoni. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga, khususnya anak-anak yang berada di sekitar lokasi penampungan air. Beralih ke informasi berikut, air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kalabahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Daya tarik utama air panas Tuti adalah semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Di sekitar